0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya hadapannya. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Iya, aku serius.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan

0: 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-754-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik, masih Anda bersama kami di 106,6 FM dalam nuansa dangdut salala. Bersama saya Yoji Radiman, dan seperti biasanya kita bisa berbagi salam hingga pukul 12 nanti. Dan ya, silakan di 08114131066. Untuk yang ingin berbagi, sudah saya buka layanan teleponnya. 08114131066 sudah bisa Anda gunakan hari ini. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum, halo. Ya, silakan Bunda.
1: Boleh saja.
0: Iya. Silakan boleh untuk saja. Siapa nih lagunya?
1: Ya, itu Haji Nardian Sultan Kloding.
0: Ya.
1: Nasri yang mungkin dalam perjalanan.
0: Ya.
1: Nama Sina sampai berjuang.
0: Iya.
1: Bobi Limang Yusuf Mama Wati dan Pol Bukit Kumang.
0: Ah.
1: Argo di Pengapanan.
0: Aldi.
1: Bunda Mariam Solo Atiu yang mungkin di Pare-Pare mudah-mudahan cepat sembuh. Atas Amtul di Duri saya di Sosteng, Mak Yanji juga di Sosteng, Ira di Sedaran, Nurlia di Majik Neng, Bilal, Fatma dan Tugun di Wajo, Amal di Jerman, Nurul di Galera, Nani di Paren, Sultan di Baru, Adik di Gain, Brand dan Aso di Pulman, Benny di Balangan, Kais di Rapang, Anastasia Teirung, Sujir selamat tugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Sob.
0: Waalaikumsalam ya, Bang Leman.
2: Ya.
0: Lagu apa, Leman?
2: Lagunya apa ya? Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya ini?
2: Baru tadi ada aja. Dan oke. Ada juga Bunda Maria, ada Ado Merdia, ada juga Anto Gubarianto, ada juga lagi ada Papa David, ada siapa lagi, ada Rendi, ada juga Ismi, ada juga
0: ya.
2: Ya.
0: Semuanya lah. Oke. Oke, makasih. Leman, terima kasih. Siapa lagi di 08114131066? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma, lagu apa nih Fatma? Lagunya.
3: Lagunya anu, Disimpan Jalan.
0: Hah?
3: Disimpan Jalan.
0: Disimpan Jalan. Oke, oke. Silakan untuk siapa?
3: Lagunya ya buat Kabi, suamiku yang namanya Kak Bilal.
0: Iya.
3: Ada Kak Ruben. Ada juga Mbok Buliling. Ada juga Aji Andi, Aji Eda, Bunda Marang, Adik Nurul.
0: Iya.
3: Ada juga Antok Duri. Sulbar ada Bapak Wati, ada Mama Wati, ada Leman,
4: iya.
3: Ada Ira, ada Santelia, semua-semuanya orang Sulbar karena semuanya. Ada boncenganku Kak Ujir.
0: Oh iya pasti nih bonceng lakinya. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Bilal. Lagu apa Bilal?
2: Lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani. Apa itu?
2: Halo, cinta mau pale.
0: Apa?
2: Lukisan cinta.
0: Lukisan cinta, oke. Okay. Iya.
2: Iya.
0: Untuk siapa lagunya? Forma
2: yang tersisa ada Gibran, salam kenal ya. Terus ada juga Rizky Amelia, salam beraktivitas. Ada juga Bobby Sastri, ada Bapak Wati, Mama Wati, ada Ira di Majene. Apa kabar Ira? Terus ada juga lagi ada Maulana, Dramanda, ada Sultan Rumang, ada Sultan di Baru, Usma, terus ada juga Nurul, apa kabar di Nurul, apa kabar Ndap Manongol. Tidak ketinggalan juga Ambo Guling.
0: Ambo Guling.
2: Ada juga Ruben, kemana kita ada berada ke Ruben. Siapa lagi ada Bunda Jaeda sebar lewat tadi ada lagi pokoknya semuanya
0: oke
2: saya yakin masih banyak.
0: Makasih
2: Kak Ujir, makasih banyak jalannya tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Acok, silakan. Lagu apa?
1: Lagunya Kehilangan Tongkat.
0: Kehilangan Tongkat. Iya. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk menelah yang udah dewa tadi. Bang Ujriah, Bang Ujriah,
0: ya.
1: Terima kasih banyak. Semoga selalu bersama keluarga di rumah. Semoga panjang umur juga.
0: Ya.
1: Oke, Pale. Ini.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
1: Tahu tempe.
0: Tahu tempe, oke.
1: Iya.
0: Untuk siapa tahu tempe?
1: Untuk di Tegalwangi Timur, selalu sekeluarga.

0: jadi ada kupingnya sakit.
1: Oh iya.
0: Siapa lagi? Terima kasih Bunda Azra. Siapa lagi yang tadi itu sebut saya?
1: Ada Aco di Polman, ada Leman, ada Bilal, ada Fatma. Semuanya.
0: Anto di Duri.
1: Anto di Duri.
0: Papa Pio dengan Haji
1: Papa Pio di Pare-Pare. Haji Mardianto. Haji Mardianto.
0: Haji Mardianto. Semoga sehat
1: selalu. Iya.
0: Lagi.
1: Semuanya. Oke.
0: Terima kasih banyak Bang Ojil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik, terima kasih tadi untuk Leman di Polman. Terima kasih juga untuk Haja Eda. Dan untuk yang berikut ada Bilal. Mau dengar lagunya Lukisan Cinta, ada Fatma di Simpang Jalan. Kemudian ada Acok di Polman, mau dengar lagunya Kehilangan Tongkat, serta Bunda Mariam lagunya Tahu Tempe. Oke ya, kita dengar sekarang nih, sambil tunggu lagi teleponnya, silakan di 081 14 13 10 66. Mari saya buka lagi sebelum saya puterin lagunya Lukisan Cinta. Baik, kita dengar lagunya Bilal Diwajo.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang, buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
11: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
12: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
13: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
14: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
15: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
16: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
14: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan salah satu OPD yang...
17: Kita sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan...
14: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
18: Sosia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
11: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat berjumpa kembali di program Sosedos Lintas Daerah, di mana saya akan menghadirkan untuk Anda kurang lebih 30 menit ke depan rangkaian informasi yang sudah saya rangkum untuk Anda. Dan untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 24 September 2026. Ya, seperti sasus ya, seperti biasa, saya akan terlebih dahulu menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, tingkatkan kualitas pendidikan anak, pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat kapasitas pendidikan PAUD. Tekan antrean di SPBU, pemerintah Kabupaten Pinrang terapkan pengaturan BBM bersubsidi berdasarkan dengan nomor polisi. Penyaluran LPG 3 kg di Pinrang dipastikan normal. Pertamina Patraniaga Sulawesi tambah pasokan 18.480 tabung. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini melalui pengaturan kapasitas tenaga pendidik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK, peningkatan kapasitas pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan anak usia dini memperoleh layanan pendidikan dan pengembangan yang lebih baik. Tidak hanya dari sisi pembelajaran, tetapi juga dari aspek tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Bunda PAUD Kabupaten Pinrang, Sri Widiyati Irwan, yang turut hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas tenaga pendidik merupakan hal penting dalam menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas. Ia pun berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan menjadikan berbagai materi yang diperoleh sebagai bekal dalam menjalankan tugas di satuan pendidikan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan seluruh pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, manfaat peningkatan kapasitas tenaga pendidik tidak hanya dirasakan oleh para peserta kegiatan, tetapi dapat diteruskan kepada anak-anak sebagai penerima manfaat utama melalui layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Pemerintah Kabupaten Pinrang mulai menerapkan pola pengaturan pengisian BBM bersubsidi berdasarkan nomor polisi kendaraan di sejumlah SPBU. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penataan pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan lebih tertib sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di area SPBU. Bupati Pinrang Irwan Hamid turun langsung memantau pelaksanaan kebijakan tersebut di SPBU Macorawalie Jalan Bintang, Pinrang pada Rabu 23 September kemarin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penerapan aturan di lapangan berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Dalam mekanismenya, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka ganjil mendapatkan kesempatan melakukan pengisian pada tanggal ganjil. Dan sebaliknya, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka genap memperoleh kesempatan pengisian pada tanggal genap. Penataan antrian bukan hanya berkaitan dengan kelancaran pelayanan di SPBU, tetapi juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan ia pun juga meminta pengelola SPBU dan pihak terkait untuk mengedepankan pelayanan yang baik serta memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami terkait penerapan sistem tersebut. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Matunru Tunrue pada hari Rabu 23 September kemarin menggelar kegiatan panen perdana dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikannya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala BPS Kabupaten Pinrang, Kapolsek dan Danramil Matirobulu, PKK Kecamatan Matirobulu, Kepala UPTD, PSDA Langa, dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Sinapati Rudi, menyambut baik kegiatan ini dan saat menyampaikan kata sambutan mengatakan perlunya dilaksanakan doa untuk meminta keberkahan dan kelancaran atas usaha yang dikerjakan. Dan ia pun mengingatkan kepada para petani untuk tidak mudah terhasut atau terprovokasi yang dapat merugikan diri sendiri.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Muhammad Husri Hartahas Saham yang belum cukup satu tahun bertugas di Pinrang ini mengungkapkan tujuan kedatangannya beserta jajaran adalah untuk melihat dan mengukur hasil produksi. Dalam melakukan pengukuran untuk menghitung hasil produksi dalam luasan 1 hektar ini, BPS tidak mengukur keseluruhan 1 hektar tersebut, tapi cuma mengambil ubinan seluas 2,5 kali 2,5 meter, kemudian ditimbang dan hasilnya dikalikan dengan 16 dan nilai yang didapat adalah hasil produksi untuk luas 1 hektar. Muhammad Sri Hidayat, KCPMD yang hadir mewakili pemerintah Kecamatan Matirobulu, menyampaikan permohonan maaf dari camat karena tidak sempat hadir karena beliau saat ini melakukan pemantauan ke lokasi-lokasi yang kekurangan air bersama dengan Kadis PSDA Kabupaten Pinrang. Saudara, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran LPG 3 kg di Kabupaten Pinrang berjalan normal. Rata-rata penyaluran LPG bersubsidi di wilayah tersebut mencapai sekitar 13.683 tabung per hari. Pertamina juga menambah pasokan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG 3 kg, khususnya di sejumlah wilayah pertanian yang mengalami peningkatan aktivitas pompanisasi irigasi sawah. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan peningkatan kebutuhan tersebut salah satunya dipengaruhi kondisi cuaca di Pinrang yang telah lebih dari 3 bulan minim hujan. Menurut Lilik, penggunaan LPG 3 kg untuk mesin pompa air dalam kegiatan irigasi diperuntukkan bagi petani sasaran yang telah menerima paket bantuan perdana berupa converter kit dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Namun berdasarkan informasi yang diterima Pertamina, Kabupaten Pinrang belum pernah mendapatkan paket bantuan converter kit tersebut. Karena itu, Pertamina menghimbau petani yang belum memperoleh paket bantuan maupun converter kit untuk tidak menggunakan LPG 3 kg dalam kegiatan pompanisasi. Ia pun menjelaskan LPG 3 kg merupakan LPG subsidi yang penyalurannya memiliki ketentuan peruntukan. Karena itu, masyarakat diminta memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi Pertamina agar distribusi tetap terpantau dan masyarakat mendapatkan harga sesuai dengan ketentuan. Untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg di tengah peningkatan kebutuhan, Pertamina melakukan pemantauan secara intensif sekaligus mengoptimalkan pasokan di sejumlah wilayah pertanian. Dan pada pekan ini, Pertamina telah menyalurkan tambahan sebanyak 18.480 tabung LPG 3 kg atau sekitar 135% dari alokasi harian. Tambahan pasokan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketersediaan LPG di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan. Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar membeli LPG 3 kg sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Masyarakat dihimbau memperoleh LPG subsidi tersebut melalui pangkalan resmi Pertamina dan bukan pengecer. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, pengairan, kebakaran hingga ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas bersubsidi. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama dengan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang dengan melibatkan para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Pinrang. Bupati Irwan menekankan pentingnya pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat di lapangan.
Setiap permasalahan yang muncul di wilayah harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan skala kebutuhan. Salah satu langkah yang didorong dalam rapat tersebut adalah penguatan posko pada tingkat kecamatan. Posko ini diharapkan menjadi pusat informasi dan koordinasi yang memungkinkan setiap persoalan masyarakat dapat diketahui lebih cepat sekaligus memudahkan perangkat pemerintah mengambil langkah penanganan. Para camat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memantau kondisi wilayah masing-masing dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta perangkat daerah terkait. Dengan pola kerja tersebut, persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dapat segera ditangani.

dapat mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, sekaligus membantu petani mempertahankan lahan dan tanaman yang masih memungkinkan untuk diselamatkan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Social News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS

kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara tadi sudah sadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa laporan korban Pasobis mandek 2 tahun, aktivis desak Kasatreskrim Polres Sidrap dievaluasi. Saudara, mangkraknya sejumlah laporan kasus penipuan online atau Pasobis di Polres Sidrap jajaran Polda Sulsel hingga kurun waktu 2 tahun menuai tanggapan keras dari aktivis. Forum Peduli Mustada'afin atau FPM Sidrap mendesak pimpinan Polri untuk mengevaluasi kinerja Kasatreskrim Polres Sidrap AKP Wilfried Krisyana Ambarita, bahkan mencopotnya jika terbukti tidak profesional. Ketua FPM Sidrap Ahlan menilai penanganan laporan korban Pasobis terkesan diabaikan dan mengangkangi aturan internal kepolisian. Dan ini bukan kurang lebih 2 bulan atau 2 minggu kasusnya, tapi kurang lebih 2 tahun. Ia menyoroti sikap Kasatreskrim yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum serta mengabaikan hak-hak pelapor, khususnya terkait transparansi penyidikan melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. Lemahnya penanganan kasus korban Pasobis di Sidrap telah merusak citra institusi Polri di mata masyarakat. Jika dibiarkan tanpa evaluasi dari Kapolda Sulsel hingga Kapolri, kepercayaan publik terhadap Polres Sidrap akan semakin merosot. Oleh karena itu, Ahlan mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satreskrim Polres Sidrap. Bila perlu, mengganti pejabat utamanya jika tidak mampu menyelesaikan tunggakan kasus rakyat kecil. Dan diberitakan sebelumnya, rentetan laporan penipuan berbasis elektronik di Polres Sidrap diduga kuat mengendap sejak tahun 2024. Korban bernama Andi Astriani SE mengalami kerugian Rp135 juta rupiah dan kini telah melaporkan penyidik Satreskrim Polres Sidrap ke Divisi Propam Mabes Polri. Dan selain itu, korban lain bernama Irsan dengan kerugian Rp100 juta rupiah juga mengaku laporannya mangkrak sejak Agustus 2024 dan hanya diberi SP2 HP satu kali. Dan kita ke informasi terakhir, saudara, bahwa senjata tajam rakitan ditemukan di kamar napi Lapas Parepare. Saudara, tim gabungan dari Lapas TNI dan Polri menemukan sejumlah senjata tajam atau sajam rakitan saat menggelar inspeksi mendadak atau sidak dalam Lapas kelas 2A Parepare. Benda berbahaya yang terbuat dari besi pipih dan pisau cutter tersebut langsung disita petugas untuk dimusnahkan. Razia gabungan di kamar napi Lapas Parepare itu berlangsung pada Selasa 22 September malam. Sejumlah petugas itu menggeledah kamar napi untuk mencegah barang-barang terlarang. Kalapas kelas 2A Parepare, Martin, menjelaskan penggeledahan kali ini sengaja melibatkan instansi luar demi memaksimalkan hasil penertiban. TNI dan Polri dilibatkan untuk memaksimalkan pemeriksaan lantaran jumlah petugas lapas masih minim. Selain senjata rakitan, petugas gabungan juga mengamankan beberapa item barang terlarang lainnya dari kamar napi. Barang-barang tersebut berupa gulungan kabel listrik hingga 4 unit charger ponsel yang sudah rusak. Seluruh barang bukti yang ditemukan saat sidak langsung disita oleh petugas di lokasi. Pihak lapas kemudian memusnahkan seluruh barang terlarang tersebut dengan cara dibakar. Terkait pemilik senjata rakitan dan barang terlarang tersebut, pihak lapas mengaku masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Pasalnya, para napi kerap menyembunyikan barang-barang tersebut di area umum seperti tempat sampah. Martin menegaskan, narapidana yang terbukti mengosek barang terlarang pasti akan dijatuhi sanksi tegas. Selain sanksi disiplin berupa penundaan remisi, pelanggaran berat juga akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan program kajian rutin subuh besok di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang sesudah sholat subuh. Dan bagi yang ingin mengikuti kajian rutin tersebut bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan kalaupun Anda ingin mengikutinya melalui radio silakan, dan juga yang ingin menyaksikan melalui sosial media kami di Facebook bisa di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila! Tanya belum nih! Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada! Tensi gue lagi naik nih!
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali saya Mbak Susan hadir lagi untuk menemani Anda semua di penanggalan jumpa kita hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026.

0: Iya, lagunya Laut Tepat Jeling. Semoga terhibur untuk Anda semua yang masih mendengarkan di sore ini. Saya mau kirim lagu dulu ini buat Ibu Nur Leila Sam. Mungkin dalam perjalanan nih ke Pare-Pare. Selamat sore Ibu Leila. Apa kabar? Moga selamat tiba di tujuan. Halo juga buat Nasri yang lagi melintas di Pinrang, di kota Pinrang. Ada Ahmad Yani di Sopeng, apa kabar? Leman di Polman, Anto di Duri di Endrekang, ada Sultan di Baru. Buat Pak Haji Margianto, ada Bu Haji Eda, selamat sore semuanya. Ya, saya mau terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini dilakukan panggilan.
0: Yang mau telepon boleh gabung di sini di 081 1413 1066.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, gimana simpatisan Susia? Selamat sore kembali buat Anda yang baru saja bergabung bersama saya di sore ini. Bagaimana di tempat kediaman Anda, mati lampu kah? Oke. Ya, alhamdulillah kalau lampunya sudah nyala. Terima telepon dulu nih. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana?
1: Ini Pak Margianto nih.
0: Iya. Tentu. Dan dilanjut.
1: Iya. Untuk sahabatku ini di Masjid Jami ini. Lagunya Ini Nawa Sabarae.
0: Ini Nawa Sabarae. Oke, lanjut.
1: Untuk Haji Eda, Haji Rana, Amak Yani di Sopeng, terus Ira di Majene, Pak Sultan di Baru, Pak Sada, Sabara ya.
0: Iya, ini Nawa Sabara. Oke, Mi.
1: Iya, Sabara. Iya, Haji Dale, Bang Lima. Itu aja, Mbak. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Sehat selalu, tidak mati lampu di rumah. Oke, Pak Haji Margianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya baru ingat ternyata temannya almarhum Asbor Bram ya. Oke, Pak Haji Margianto, selamat sore, bahagia bersama keluarga, selalu berolahraga biar tetap sehat. Ya, untuk teman-teman di JLP, apa kabar semuanya? Selamat sore. Haji Iri yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan aja lekas sembuh. Ibu Ani di Pare-Pare, selamat sore. Putri di Pare, Kak Daria di Pare, ada Senal di Pare, Asri Nur di Pare, Irwan di Pare, selamat sore semuanya. Ibu Nur Lela juga di Pare. Terima telepon dulu nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dari Rajang.
0: Wih, Haji Eda Palik di Rajang. Oke, Haji Ida. Haji Eda.
2: Papojiku.
0: Papojiku. Lanjut, Miki.
2: Ya, untuk Haji Pak Mardianto, terima kasih atas tentang sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Nasri yang mungkin dalam perjalanan. Semoga selamat tempat tujuan.
0: Iya.
2: Ani di KP.
0: Siapa lagi?
2: Bobby.
0: Leman.
2: Mama Mas yang suka main.
0: Iya.
2: Arli Bro di Pangaparam. Untuk di Duri, Jaya di Sopeng, Ahmad Jami juga di Sopeng.
0: Iya.
2: Ira, Sugia dan Lista di Majene, Amal di Jerman. Asma, Rufi dan Asma, Bilal dan di Wajo.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Sultan di Baru.
0: Sultan, iya.
2: Nur Liram. Andi di Kota. Nur, siapa lagi? Nurul.
0: Nurul. Di Lerang-Lerang. Apa kabar Nurul?
2: Di Bargai. Gibran dan Nasir Pulman.
0: Iya.
2: Benny di Kabalangan. Gibran,
0: siapa lagi
2: buat ya, Anaska.
0: Anaska.
2: Urute dong. Dan kembali selama bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Raja. Ya, semoga patuh. Rajin siram bunga, bukan bunga, tanamannya ya, kebun, di kebun bersama.

0: Ani pura mati ne.
1: Eh mati mo. Mati mo hindi ni mo eh.
0: Mati mo di pendrang.
1: Mati mo di pendrang eh. Mangitay sambay ne eh sale palakang. Eh lancit
0: ne. Mayo tadi wajo. Mati sambay ne.
1: Di wajo mangitay anu lipasabe.
0: Ya, lipasabe sengkan.
1: Mek ditu.
0: Itu mentia.
1: Iya, oke mi.
0: Lagunya?
1: Lagunya.
0: Buat Kak Bilal.
1: Iya.
0: Ada Ruben, ada Kak Liling.
1: Iya.
0: Ada Aji Andi, Aji Eda, Bunda Maryam, Adek Nurul. Ada juga Antok Duri. Ada Papa Wati, Mama Wati, Ira, Lemang.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi, Di? Semua-semuanya mau orang selibar karena ada boncenganku, Kak Ji.
1: Iya, oke, mi. Kasih masuk mi boncenganmu, Pale.
2: Halo.
1: Halo, halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semangat, Ki. Mita ki sedih si pakari orio si pam.
2: Iya.
1: Elona
2: boleh anu dan
1: ini. Elona ger.
2: Gencu celah.
1: Hah?
2: Gencu celah.
1: Wih, gencu celang. Kamu gak jeru. Dia jenang gak sedih wang telinga kuih putera. Taji ni mati sapa ikung kamu.
2: Iya, gak agak ini dina.
1: Iya, oke mi. Iya.
2: Untuk selalu nalaman di, untuk Fatma ada selesai sedih.
1: Ih, mana kece selesai ini kece pali. Aja mah kena selesai seng. Selang agak pedangnya aja mah kena selesai saja.
2: Aku boleh.
1: Ini satu, kayak makan cek alamatna.
2: Oh iya, nanti boleh di, ya boleh di.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, mi pelit, nah.
2: Ketinggalan juga ada Gibran, apa kabar Gibran, ada Rizky Amelia, ada Kalia, ada Bobita, ada Bunda Haja Eda, Bunda Mariang, ada Nurul, ada Kejamal di Jambue, Kati Anto di Duri. Ini kan Tipur Nama Sari tidak pernah muncul.
1: Iya, kayak ngarek nih, Ru.
2: Iya, siapa lagi ada Anto di... Ya, apa lagi?
1: Iya.
2: Ada Maulana, terus ada juga Jaya di Sope.
1: Ada Bobby. Pokoknya
2: mana-mana kapan dia ngeji.
1: Oke deh, iya.
2: Untuk dia ngeji, terima kasih banyak lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bilal bersama Fatma selamat terhibur. Halo, halo berikutnya nih. Halo, assalamualaikum. Iya, Leman, lanjut Miki. Lanjut Leman.
3: Cidak.
1: Oke, Mi. Iya, tunggu Mi lagunya untuk siapa Mi lagunya cidak.
3: Untuk lagunya Fatma. Bilal ada juga.
1: Iya. Siapa lagi?
3: Mama Wati. Ada juga siapa lagi? Ada Haji Eda.
1: Iya.
3: Ada Ira, ada juga Mbak Buliling. Ada Bapak Rianto, ada juga Dasri.
1: Iya.
3: Ada juga Aldi Bro. Ada juga siapa lagi? Ada Ajo. Ada Nordia, ada juga siapa lagi? Ada Ani di Pare.
1: Iya.
3: Hamba Jani. Ada Tonde.
1: Iya.
3: Siapa lagi ada juga Sane Sando. Ira di Majene juga ya. Semuanya kita pakai juga adik.
1: Semuanya mau kemi.
3: Oke, Aji.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman, terima kasih. Makai laki-laki jolesila surang. Ini lagunya, ini Nawasabarahe. Ada Pak Jemargianto, selamat sore. Yang sudah telepon tadi semuanya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Geri, Cidak-cidak Geri itu lagunya untuk Leman di Polman. Leman di Polman, terima kasih sudah gabung di sini. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Tahir.
0: Tahir, lanjut Miki Tahir.
1: Lenga Elon na Balolipa.
0: Balolipa, oke Mi, lanjut Ki. Tahir, Tahir je itu tapa milo bawang Elon apa tedemi? Iya Tahir, tajen dijual matu Elon na Balolipa. Siapa lagi nih yang mau gabung di sini di 081-1413-1066 yang pingin gabung di sini? Selamat sore, kita dengar dulu nih. Ada lagunya Mambare Bare Salili untuk Nurlia. Siapa lagi nih? Mama Wati, selamat sore. Ira Dimajian, apa kabar nih lagu?

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Iya, oke, kita lanjut nih, ada lagu Bola Cening dari Kahar HS. Selamat terhibur untuk Anda semua yang sudah gabung di sini. Terima kasih buat Fatma, buat Bilal, buat Leman. Halo juga tadi ada. Pokoknya buat semuanya selamat terhibur aja deh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi,

0: harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang keutamaan para syuhada dan karomah mereka, serta segala kebaikan yang akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, berupa anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah hiburan bagi orang-orang yang masih hidup karena ditinggal mati saudara mereka, bela sungkawa bagi mereka, dan memberikan semangat bagi mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari mati syahid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi wiladati khairil anam. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul Syekh Al-Ustaz Al-Karim Al-Jalil Kyai Haji Hilmi Al-Yafi. Yang terhormat Al-Mukarram Toma Lebita Wakil Bupati Pinrang Bapak Sudirman. Ini susah dilupa namanya. Selain karena ada Jenderal Sudirman, Gubernur kita juga namanya Pak Sudirman. Jadi Pak Andi Sudirman dulu Wakil Gubernur, sekarang jadi Gubernur. Mudah-mudahan beliau nanti hari ini Wakil Bupati, insya Allah besok jadi Bupati. Nah korita malolo mau Pak, desa kan malolo kata panah atau malolo meto tahun nah. Jadi masih banyak kesempatan insya Allah, mudah-mudahan beliau bisa lebih banyak berkahnya untuk kita, khususnya masyarakat Pinrang dan Sulawesi Selatan. Para Forkopimda yang hadir pada kesempatan kolaborasi ini, ada dari kepolisian, dari TNI, ada Bapak Anggota Dewan yang selalu bersama kita, pimpinan pesantren dan seluruh ustadz, para pembina. Ini juga istimewa kata Pak Kyai Hilmi tadi, belum ada maulid yang dihadiri oleh seluruh tokoh agama. Jadi ini namanya maulid lintas agama. Ini yang hadir ini ada dari Konghucu namanya Pak Hans dari Makassar ini. Kalau selalu saya tanya, mana presiden yang paling baik menurut Bapak? Dia bilang Gus Dur. Siapa yang kedua? Gus Dur. Siapa yang ketiga? Gus Dur. Jadi selamanya Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur lah yang memberi kesempatan kepada masyarakat Konghucu menjalankan agamanya secara resmi di Indonesia. Selamat datang di Pondok Pesantren, Pak. Ini baru kali pertama masuk di Pondok Pesantrennya. Tak usah ragu, Pak, masalah keyakinan Bapak tidak pindah agama. Karena yang Bapak hadiri ini itu hanya adat, tidak ada kaitannya dengan peringatan syiar, syariah. Ini hanya syiar, tapi bisa berpotensi pahala. Di sini juga hadir Pak Dr. Hasid. Beliau ini Sekjen Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Ya, jadi urusan masjid beliau yang urus. Nah, ini hadir dari umat Buddha, tokoh umat Buddha, ada Pak Dr. Yongris. Silakan berdiri Pak Dr. Yongris. Beliaulah ownernya Hasamitra. Enggak tahu di sini ada Hasamitra atau belum ada, Pak? Sudah ada kata Pak Gilbert ya. Ya. Jadi beliau ini sudah menjalin kerjasama dengan DDI Makassar untuk pelatihan barongsai. Jadi anak santri juga bisa menari barongsai. Dan pelatihan bahasa Mandarin. Jadi kalau DDI Jangkue mau pintar santrinya bahasa Mandarin, hadirkan saja Pak Dr. Yongris. Itu belum ada barangkali DDI yang bisa bahasa Mandarin, kecuali nanti jam kue. Ini juga ada Bapak Pendeta Pak Masi, Pak Dr. Masi. Nah ini pendeta seperti kiai kelihatan. Jadi sering sekali disebut kiai, pada ternyata Pak Pendeta. Di sampingnya ada Pak Profesor Haji Marjuni, Haji Andi Marjuni. Silakan Pak Haji Marjuni. Ini beliau selain guru besar di UIN Alauddin, beliau juga Sekjen IKAKAS,
Si kakak itu ikatan alumni Asadiah. Jadi bosnya, bosnya Pak Nasar ini, Menteri Agama. Hadir juga Bapak Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin. Nah, ini yang seperti pendeta ini. Seharusnya dia pakai songkok, tapi tidak pakai songkok. Kebalik sama Pak Pendeta. Jadi biasa Pak kalau ada acara, yang pendeta disuruh baca doa, karena dikira kiai. Ternyata Pak Prof mirip pendeta. Ya, beliau pernah jadi wakil rektor di UIN Alauddin. Bapak Ibu sekalian, khusus para santri yang saya muliakan. Sebenarnya intinya maulid itu sudah lewat. Tadi intinya itu ada di pembacaan Maulidur Rasul yang biasa disebut dengan Barazanji. Itulah intinya. Jadi ceramah itu hanya pelengkap saja. Karena ada ungkapan yang mengatakan atau hadis dari ulama-ulama yang meriwayatkan ungkapan ini, misalnya Imam Syafi'i, dan semua imam-imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, punya penjelasan yang sama tentang maulid seperti yang kita lakukan ini. Bahkan mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Uthman, Umar, Ali, semuanya juga menjelaskan tentang maulid. Dan kitabnya ada. Hanya saja kitabnya disembunyikan oleh mereka yang tidak suka maulid. Ya, sebentar sedikit saya jelaskan. Apa kata Imam Syafi'i? Man jamma'a ikhwanan li maulidin nabiyyi wa hayya'a ta'aman wa sana'a ihsanan ba'athahu Allahu yawmal qiyamati ma'as-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Kira-kira terjemahnya begini. Siapa yang menyiapkan satu acara, di situ kita dengarkan Maulidur Rasul seperti tadi. Jadi kita hadir dengarkan Maulidur Rasul, bukan dengarkan ceramah. Yang kita dengarkan tadi itu Maulidur Rasul. Jadi ceramah ini hanya pelengkap saja. Makanya tidak perlu terlalu lama, Pak Latoni sempat jalur atau weh. Lalu kata Imam Syafi'i, wahayya atau aman. Lalu ada juga panitia yang menyiapkan makanan. Tidak tahu ada makanannya enggak di sini. Ada, jadi oh ya ada. Wasana'a ihsanan, dan menyiapkan ihsan atau bersedekah. Siapa yang menyiapkan sedekah, sedekah maulud. Ada lagi Utsman mengatakan, man anfaqa dirhaman, siapa yang mengeluarkan satu dirham, satu rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Kalau menurut ungkapan Utsman bin Affan ini, maka pahalanya sama orang yang mengikuti perang Badar dan perang Hunain, mati syahid. Tadi sudah disampaikan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bagaimana ulama kita mengeluarkan fatwanya, ya, yang mati membela Indonesia itu dianggap mati syahid. Ini luar biasa, pahalanya sama dengan perang Badar, tidak ada perang di atasnya perang Badar dan perang Hunain. Yang menyiapkan ihsanan 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, sebiji telur. Setelah ini TV Pak, ya kalau tidak ada telur dibawa satu bakul, yang penting tatiwi telota masing-masing di tona mandri di tona tiwi tetap tona les palesu memang ya tidak masalah. Kalau apa kata Imam Syafi'i, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti di akhirat akan dibangkitkan dari kuburnya bersama kelompok para syuhada,
orang-orang baik, para nabi, dan orang-orang yang mendapatkan tempat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kesempatan kita menghadiri acara seperti ini. Ya, dan untungnya pesantren menyiapkan, barangkali ini mi peringatan Maulid yang paling terakhir di tahun ini. Nasabah tama ni ulang Jumadil Awal ya soy, tanggal 1 Jumadil Awal. Nah lalu ini Rabiul Awal, nah lalu ini Rabiul Akhir. Jadi barangkali tidak ada lagi Maulid setelah ini. Untung ditutup dengan Maulid yang diperingati oleh Dede Jampue. Maka yang datang pada hari ini insya Allah naruntui pahalana seperti yang disebutkan tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Utsman dan seluruh sahabat-sahabat lainnya. Ini kalau kita lihat, andaikan kita lihat sayapnya malaikat, maka ini penuh dengan sayap-sayap malaikat tempat ini. Untungnya Allah tutup matanya orang sehingga tidak lihat sayap-sayapnya malaikat yang memenuhi tempat ini. Coba kalau Pak Wakil Bupati bilang siapa yang hadir Maulid di Dede Jampue maka dapat hadiah kulkas dengan televisi 25 inci. Kira-kira ini tempat ini mulai dari subuh sudah penuh. Makai nasabah neitero hadiana. Tapi Allah tutup mata kita tidak menyaksikan sayap-sayap malaikat di tempat ini. Karena Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman basatallahu ajnihata malaikatahu li talibil ilm, atau kama qala Rasul. Siapa yang menghadiri majelis ilmu, ini namanya majelis ilmu ini. Siapa yang menghadiri acara-acara seperti ini, maka mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah akan ditemani oleh malaikat, sayap-sayap malaikat siap menemani sampai ia kembali ke rumah. Itu tempat yang luar biasa ini. Makanya tadi Pak Wakil Bupati, makanya ini ena onrong ma baraka. Ya kita saksikan tadi Guru Tamunya menyampaikan ujung dunia ini, ujung bumi. Capu mana ni? Najokai tahu apa tamari pesantrennya. Nah sabak capak nama tuli noy. Tak tahu apa lagi setelah ini. Ya mungkin sudah laut atau apa di sini. Ini tempat yang luar biasa. Ada ulama mengatakan mungkin tidak terlalu populer tempat ini. Majhulun fil ard. Tapi dia tempat ini menjadi ma'lumun fis sama. Dia selalu disebut-sebut namanya di langit. Dede Jampue. Sekalipun mungkin kalau dilihat bangunannya dibanding dengan pesantren-pesantren lain, mungkin ya sangat sederhana. Tapi begitulah orangnya, beliau sangat sederhana. Saya yakin beliau kalau minta sekali saja di Menteri Agama, langsung. Sekali saja minta di Gubernur, langsung. Dulu Wapres, anak muridnya Guru Taliapi. Kalau andaikan beliau memainkan kesempatan itu, pasti bangunan ini penuh dengan bangunan-bangunan yang luar biasa. Tapi beliau tidak pernah minta, saya yakin itu beliau tidak pernah minta. Mudah-mudahan Pak Wakil Bupati setelah ini, apalagi Bupati orang Jampue. Ah, tepuk tangannya ini tepuk tangan malaikat ini. Sayangnya lembek tepuk tangan tabela, maunya keras-keras sedikit. Wah luar biasa itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini natoma baraka. Kenapa? Yang menitipkan anaknya di pondok pesantren ini, itulah orang yang paling berberkah. Tidak ada aset yang paling tinggi nilainya Bapak Ibu sekalian
kecuali meninggalkan anak-anak yang paham dengan agama. Itulah aset yang paling tinggi. Iro rukota, empata, galuta, bagus itu aset. Nakia belum tentu nareki hanya mengeng resori menteri. Belum tentu itu yang menemani kita di kuburan. Tapi anak yang dibekali dengan akhlak, dengan kecerdasan, dengan pemahaman agama, maka itulah aset yang luar biasa. Bukan hanya kita nikmati di dunia, tapi kita juga nikmati di akhirat, kita nikmati di alam barzah. Jadi tidak semua orang tua rela melepaskan anaknya untuk berpisah dan kasih masuk di pondok pesantren. Banyak orang tua, dia sayang anaknya, dia kasihani anaknya, nakiadena sayang. Beda tuh, sayang anak si bawa kasihan anak. Agak bedana. Pada tuh buangnya, rahmannya Allah itu tidak pilih kasih. Narimaneng, itu namanya kasihannya Allah. Ibaratnya misalnya, narekong kanata menangis kelas 1 SMP. Kenapa nak menangis? Bapak mau kak beli motor, motor besar. Apa kata namanya motor besar itu? Ah, moge, motor gede. Kalau tidak mau beli kan, dewe lo juga masih pola. Menangis anaknya karena kasihan lihat anaknya terpaksa nelingi motor. Kira-kira orang tua seperti ini sayang anaknya atau tidak? Dina sayangnya anak-anak, nakia nakasihani anak-anak, nakia yero matu makasolang lauri sesena anak-anak. Jadi belum tentu orang tua yang kasihan lihat anaknya nasayangi. Tapi yakinlah semua orang tua yang memasukkan anaknya di pondok pesantren bukan hanya sekedar kasihan, tapi dia sayangi juga anaknya. Jadi ini atau mak baraka yang menitipkan anaknya di pondok pesantren. Apapun yang bapak ibu keluarkan, pak kemajaan anak tak itu yang dimakan. Tapi ketahuilah, itulah nanti yang menjadi aset terbesar yang akan kita nikmati setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Begitu juga bapak ibu sekalian yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Ini natoma baraka nasabah. Kita bertetangga dengan pondok pesantren. Ya, ini di pondok pesantren ini tidak pernah alpa ketinggalan dari lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tidak pernah tidak dibacakan di sini selawat. Tidak pernah tidak ada kajian-kajian ilmu pengetahuan yang lepas dalam satu hari. Itu luar biasa pondok pesantren ini. Gara-gara pondok pesantren, maka orang yang ada di sekitar, kalau kita mau menjadi bagian dari pondok pesantren, maka insya Allah ma'as-sadiqin, ma'as-siddiqin, wa'as-syuhada, wa'as-salihin, wa'hasuna ula'ika rafiq. Jadi bapak ibu yang ada di sekitar sini, namun ini barat degaga nata tafatama di pondok pesantrennya. Tapi kalau sekali-kali kita masuk di pondok pesantren, lalu kemudian kita tanya-tanya Ustaz, mana Ustaz Mukhtar tadi? Mana Pak Dr. Mukhtar tadi? Ya, ada juga dari, oh ini ada dari banyak, dari dosen-dosen Pare-Pare ini. Ada Muhyiddin Bakri, ada, ini saudara saya juga ini. Ya, Dr. Mukhtar, kalau kita tanya-tanya agama tuh agak nandrena anak santri Ustaz, ya alhamdulillah engkama bale rakona. Ya bagaimana kalau saya kasih masuk beras, saya kasih masuk telur, tidak keberatan jiki? Wah, luar biasa. Ya, keberatan Cik Ustaz kalau ada yang kasih masuk telur di sini? Keberatan? Nah, tidak keberatan ya. Keberatan kalau tidak kasih masuk. Itu luar biasa. Siapa yang menyiapkan bekal
untuk anak santri dimakan di sini, lalu kemudian itu dipakai belajar, maka itulah nanti menjadi amal jariah. Gara-gara telur beras yang kita titip di sini, nanre anak-anak kemudian dipakai mak guru. Sekalipun bapak ibu sekalian sudah tidak ada, sudah tinggalkan bumi ini, maka ilmu yang diperoleh anak tadi lalu kemudian dipakai mengajar, gara-gara satu telur, gara-gara satu karung kita titip di pondok pesantren ini, itulah yang menjadi amal jariah yang nilainya kita akan nikmati setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Jadi luar biasa pondok pesantren. Kalau kita tidak manfaatkan pondok pesantren ini, betul-betul kita termasuk orang yang merugi. Ini Allah siapkan, ini tidak sembarang tempat ini. Allah sudah siapkan tempat ini untuk kita, masyarakat di Jampue. Boleh jadi dulu ada ulama yang tinggal di sini, seperti yang disampaikan tadi, doanya untuk masyarakat Jampue, dan ternyata doanya dikabulkan dengan hadirnya pondok pesantren di Jampue. Makanya orang Jampue, jangan bilang Jampue kalau tidak pernah masuk di pondok pesantren DDI Jampue. Ya, alhamdulillah. Moni ni masjid. Ya, intinya bahwa sebentar ini juga ada haflah Al-Quran yang saya dengarkan tadi, ada sarah. Ya, maka itu sekali lagi luar biasa pondok pesantren ini sudah menolorkan hafir, menolorkan ulama-ulama, calon-calon ulama. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur karena kita hadir di tempat ini untuk mengikuti peringatan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi semua berdiri. Namanya Mahallul Qiyam. Ya. Kenapa kita diperintahkan tadi berdiri? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pandangan ulama mengatakan siapa yang membaca salawat dengan berjamaah seperti tadi, berdasarkan sabda hadis-hadis yang ada, raddallahu ruha ruhi, kata Rasulullah, Allah mengembalikan rohku ke jasadku untuk saya hadir di tempat itu mendengarkan salawat yang dibaca oleh orang-orang yang hadir. Dan ketika Rasulullah hadir di tempat ini, maka sebagai bentuk ihtiraman lahu, kita berdiri atas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gubernur saja kalau hadir, presiden saja kalau hadir, tentu kita berdiri. Apalagi yang hadir ini adalah orang yang memanusiakan manusia. Ina ro yasangi Muhammad, aga betuanna Muhammad, tau makesing ampena. Nah, jadi siapapun orang nare ko makesing ampena, Muhammad tuh. Makanya ulama mengatakan mautus salihi rahatallahu. Matena umatna Nabi Muhammad, inari itu istirahai lauris asesena. Kalau ada orang baik yang mati, berarti dia sudah istirahat. Kenapa? Waktunya masih sehat, dena paja makareso majama. Nanti dia mati, baru istirahai majama. Nah, berarti to makesing mati tuh. Tapi nakia narekong kata betak mate mautut talih itunya umat Nabi Muhammad tidak mengikuti sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, rahatan li ghairihi, berarti sudah istirahat orang lain. Ini karo mate aji beduh mati nih. Ya, alhamdulillah mati nih. Ya, ini karo mate aji beduh. Awe, bagusnya itu orang kasihan. Bagus sekali itu orang. Oh, berarti itu mana Nabi Muhammad. Tapi kalau ada yang mati, nigaro mate, yanu mate. Alhamdulillah. Mage. Nasabah narik kongka manu, tak bealena malih. Eh, berarti paluka itu. Ya, itu bukan. Ena rayasa Muhammad li'annahu satuhmadu uqubah. Nah, marilah kita menjadi Muhammad-Muhammad, sekalipun kita tidak ada, tetap
disanjung-sanjung kebaikannya. Nah, berarti kalau ada orang yang selalu disanjung-sanjung kebaikannya, sekalipun dia sudah tidak ada, ini rayasa Muhammad, ya, atau pengikutnya Muhammad. Ini terakhir Pak Pandeta, ya, Pak Bicu, hampir mibak Pak Bicu ya, kalau Bapak ini sudah hampir dewa. Ya, ini tingkat tingginya kalau di Konghucu itu jadi dewa. Sedikit lagi jadi dewa Bapak ya. Ya, jadi ada riwayat mengatakan ketika Nabi beberapa hari setelah wafat digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iro pangulut Abu Bakareng ambona benena Nabita yenaritu Aisyah. Agana sang Abu Bakar, wahai putriku Aisyah, adakah perbuatan Nabi yang belum saya lakukan? Apa itu yang dilakukan Nabi yang sekarang belum saya sempat lakukan? Maka dia pengulut Aisyah, wahai khalifah, Rasulullah itu tiap hari sekitar 4 kilo mendatangi seorang perempuan yang buta rapat, tapi dia beragama Yahudi. Setiap hari dia siapkan makanan untuk perempuan Yahudi di sudut pasar sana. Maka dia pengulut Abu Bakar, kalau begitu siap.

terjadi kegoncangan di dalam diri Abu Bakar. Mau dikasih, bagaimana caranya mau dikasih? Tomatua mabetai. Tidak mau dikasih. Ini sunnahnya Nabi selalu datang kasih makanan. Akhirnya antara mau dikasih tidak dikasih, terpaksa nak saasai ko Andre. Maka dero makunre yang buta tua tadi, orang Yahudi. Mohon maaf, bukan tangan ini yang selalu memberikan saya makanan. Tangannya halus, makanannya pun halus dan enak perasaan makan. Tidak sakit hatiku makan. Nah kau ini baru ku pegang tanganmu kasar sekali, apalagi makanannya kasar sekali. Saya tidak mau makanan seperti ini. Agar nasib pengulut Abu Bakar, ketahuilah yang selalu memberikan makanan setiap hari, itulah yang kau bilangi Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir. Apa yang dikatakan oleh perempuan Yahudi tadi? Mana orangnya sekarang? Muhammad yang katanya selalu memberikan saya makanan. Kata Abu Bakar, orangnya sudah meninggal beberapa pekan yang lalu. Lalu kemudian dia berkata, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah orang baik. Itu versi satu riwayat. Itu artinya Ero Nabita tidak ada dia beda-bedakan umatnya, tidak ada dia beda-bedakan agamanya, tidak ada dia beda-bedakan suku dan latar belakang apapun perbedaan itu. Itulah kebaikan-kebaikan yang kita harapkan bisa menjadi akhlak seperti tema pada kesempatan ini, berakhlak dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Yongor di sini sekalipun orang Buddha, dia siap kerjasama menanam pohon berapapun yang kita minta. Jadi kalau misalnya pesantren ini mau tanam mangga, tanam pohon apa Pak yang apa namanya ini? Ketapang kencana, apa lagi yang ada? Ada bakara, bakara. Sukun, biasa kita dengar bakara. Agan asal tel ke bakara. Baka. Ya, kalau Makassar itu bakara. Kalau bakara itu bahasa Arabnya biker. Biker itu artinya gadis perawan. Jadi kalau mau ki terasa gadis terus, makan ki bakara. Ya, atau tanam ki bakara. Ya, bakara. Ada bakaranya Pak Payongris. Nah, kalau misalnya pesantren mau tanam, kita undang saja Pak Yongris melalui FKUB, ya kita akan tanam. Ya, karena Nabi sendiri bilang, siapa orang yang ada di tangannya satu pohon sementara sudah mau kiamat, betulnya kiamat, kiamat dunia ini, atau kiamat melo imate sakarani, macuani tauna, sakarani tauna, cek temani namate. Tapi ada pohon di tangannya yang dia bisa tanam, kata Rasulullah, at-tanakku. Nah, itu artinya, itu kalau kita ikut akhlaknya Rasulullah, maka pasti kita akan nikmati lingkungan yang Allah siapkan kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Sekira demikian, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Anggota Dewan, seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dari maulid yang kita peringati pada kesempatan ini. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Andre Guruta ke Haji Aliafi dan Guruta yang pernah merintis pondok pesantren ini yang telah mendahului kita. Pasti mereka tersenyum melihat kehadiran kita semua di tempat ini. Dari alam barzah mereka teropong siapa-siapa saja yang hadir di tempat ini, dan kehadiran kita itu menjadi kebahagiaan dan senyum bagi mereka bahwa ternyata masih ada orang yang perhatikan pondok pesantren di Jampue ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikum Biddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wa da'wa lirsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat berjumpa kembali di program Sosedos Lintas Daerah, di mana saya akan menghadirkan untuk Anda kurang lebih 30 menit ke depan rangkaian informasi yang sudah saya rangkum untuk Anda. Dan untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 24 September 2026. Ya, Sobat Sosedos ya, seperti biasa saya akan terlebih dahulu menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, tingkatkan kualitas pendidikan anak, pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat kapasitas pendidikan PAUD. Tekan antrean di SPBU, pemerintah Kabupaten Pinrang terapkan pengaturan BBM bersubsidi berdasarkan dengan nomor polisi. Penyaluran LPG 3 kg di Pinrang dipastikan normal. Pertamina Patraniaga Sulawesi tambah pasokan 18.480 tabung. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini melalui pengaturan kapasitas tenaga pendidik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK, peningkatan kapasitas pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan anak usia dini memperoleh layanan pendidikan dan pengembangan yang lebih baik. Tidak hanya dari sisi pembelajaran, tetapi juga dari aspek tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Bunda PAUD Kabupaten Pinrang, Sri Widiyati Irwan, yang turut hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas tenaga pendidik merupakan hal penting dalam menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas. Ia pun berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan menjadikan berbagai materi yang diperoleh sebagai bekal dalam menjalankan tugas di satuan pendidikan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan seluruh pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, manfaat peningkatan kapasitas tenaga pendidik tidak hanya dirasakan oleh para peserta kegiatan, tetapi dapat diteruskan kepada anak-anak sebagai penerima manfaat utama melalui layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Pemerintah Kabupaten Pinrang mulai menerapkan pola pengaturan pengisian BBM bersubsidi berdasarkan nomor polisi kendaraan di sejumlah SPBU. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penataan pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan lebih tertib sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di area SPBU. Bupati Pinrang Irwan Hamid turun langsung memantau pelaksanaan kebijakan tersebut di SPBU Macorawali Jalan Bintang Pinrang pada Rabu 23 September kemarin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penerapan aturan di lapangan berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Dalam mekanismenya, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka ganjil mendapatkan kesempatan melakukan pengisian pada tanggal ganjil. Dan sebaliknya, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka genap memperoleh kesempatan pengisian pada tanggal genap. Penataan antrian bukan hanya berkaitan dengan kelancaran pelayanan di SPBU, tetapi juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan ia pun juga meminta pengelola SPBU dan pihak terkait untuk mengedepankan pelayanan yang baik serta memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami terkait penerapan sistem tersebut. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Matunru Tunrue pada hari Rabu 23 September kemarin menggelar kegiatan panen perdana dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikannya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala BPS Kabupaten Pinrang, Kapolsek dan Danramil Matirobulu, PKK Kecamatan Matirobulu, Kepala UPTD, PSDA Langa, dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Sinapati Rudi, menyambut baik kegiatan ini dan saat menyampaikan kata sambutan mengatakan perlunya dilaksanakan doa untuk meminta keberkahan dan kelancaran atas usaha yang dikerjakan. Dan ia pun mengingatkan kepada para petani untuk tidak mudah terhasut atau terprovokasi yang dapat merugikan diri sendiri.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Muhammad Husri Hartahas Saham yang belum cukup satu tahun bertugas di Pinrang ini mengungkapkan tujuan kedatangannya beserta jajaran adalah untuk melihat dan mengukur hasil produksi. Dalam melakukan pengukuran untuk menghitung hasil produksi dalam luasan 1 hektar ini, BPS tidak mengukur keseluruhan 1 hektar tersebut, tapi cuma mengambil ubinan seluas 2,5 kali 2,5 meter, kemudian ditimbang dan hasilnya dikalikan dengan 16, dan nilai yang didapat adalah hasil produksi untuk luas 1 hektar. Muhammad Sri Hidayat, Kasih PMD yang hadir mewakili pemerintah Kecamatan Matirobulu, menyampaikan permohonan maaf dari camat karena tidak sempat hadir karena beliau saat ini melakukan pemantauan ke lokasi-lokasi yang kekurangan air bersama dengan Kadis PSDA Kabupaten Pinrang. Saudara, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran LPG 3 kg di Kabupaten Pinrang berjalan normal. Rata-rata penyaluran LPG bersubsidi di wilayah tersebut mencapai sekitar 13.683 tabung per hari. Pertamina juga menambah pasokan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG 3 kg, khususnya di sejumlah wilayah pertanian yang mengalami peningkatan aktivitas pompanisasi irigasi sawah. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan peningkatan kebutuhan tersebut salah satunya dipengaruhi kondisi cuaca di Pinrang yang telah lebih dari 3 bulan minim hujan. Menurut Lilik, penggunaan LPG 3 kg untuk mesin pompa air dalam kegiatan irigasi diperuntukkan bagi petani sasaran yang telah menerima paket bantuan perdana berupa converter kit dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Namun berdasarkan informasi yang diterima Pertamina, Kabupaten Pinrang belum pernah mendapatkan paket bantuan converter kit tersebut. Karena itu, Pertamina menghimbau petani yang belum memperoleh paket bantuan maupun converter kit untuk tidak menggunakan LPG 3 kg dalam kegiatan pompanisasi. Ia pun menjelaskan LPG 3 kg merupakan LPG subsidi yang penyalurannya memiliki ketentuan peruntukan. Karena itu, masyarakat diminta memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi Pertamina agar distribusi tetap terpantau dan masyarakat mendapatkan harga sesuai dengan ketentuan. Untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg di tengah peningkatan kebutuhan, Pertamina melakukan pemantauan secara intensif sekaligus mengoptimalkan pasokan di sejumlah wilayah pertanian. Dan pada pekan ini, Pertamina telah menyalurkan tambahan sebanyak 18.480 tabung LPG 3 kg atau sekitar 135% dari alokasi harian. Tambahan pasokan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketersediaan LPG di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan. Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar membeli LPG 3 kg sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Masyarakat dihimbau memperoleh LPG subsidi tersebut melalui pangkalan resmi Pertamina dan bukan pengecer. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, pengairan, kebakaran hingga ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas bersubsidi. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama dengan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang dengan melibatkan para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Pinrang. Bupati Irwan menekankan pentingnya pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat di lapangan.
Setiap permasalahan yang muncul di wilayah harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan skala kebutuhan. Salah satu langkah yang didorong dalam rapat tersebut adalah penguatan posko pada tingkat kecamatan. Posko ini diharapkan menjadi pusat informasi dan koordinasi yang memungkinkan setiap persoalan masyarakat dapat diketahui lebih cepat, sekaligus memudahkan perangkat pemerintah mengambil langkah penanganan. Para camat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memantau kondisi wilayah masing-masing dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta perangkat daerah terkait. Dengan pola kerja tersebut, persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu proses yang lebih panjang. Dalam rapat tersebut, sektor pertanian dan pengairan menjadi salah satu perhatian utama. Kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air membuat pemerintah perlu mengambil langkah maksimal untuk mempertahankan lahan pertanian yang masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Salah satu langkah yang dibahas adalah melakukan pendataan terhadap pompa yang digunakan oleh kelompok tani. Pompa yang berada di wilayah yang kebutuhan airnya mulai berkurang akan diinventarisasi, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan pada lokasi lain yang membutuhkan dukungan irigasi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, sekaligus membantu petani mempertahankan lahan dan tanaman yang masih memungkinkan untuk diselamatkan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Social News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Sosia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara tadi sudah sadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa laporan korban Pasobis mandek 2 tahun, aktivis desak Kasatreskrim Polres Sidrap dievaluasi. Saudara, mangkraknya sejumlah laporan kasus penipuan online atau Pasobis di Polres Sidrap jajaran Polda Sulsel hingga kurun waktu 2 tahun menuai tanggapan keras dari aktivis. Forum Peduli Mustadaafin atau FPM Sidrap mendesak pimpinan Polri untuk mengevaluasi kinerja Kasatreskrim Polres Sidrap AKP Wilfried Krisyana Ambarita, bahkan mencopotnya jika terbukti tidak profesional. Ketua FPM Sidrap Ahlan menilai penanganan laporan korban Pasobis terkesan diabaikan dan mengangkangi aturan internal kepolisian. Dan ini bukan kurang lebih 2 bulan atau 2 minggu kasusnya, tapi kurang lebih 2 tahun. Ia menyoroti sikap Kasatreskrim yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum serta mengabaikan hak-hak pelapor, khususnya terkait transparansi penyidikan melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. Lemahnya penanganan kasus korban Pasobis di Sidrap telah merusak citra institusi Polri di mata masyarakat. Jika dibiarkan tanpa evaluasi dari Kapolda Sulsel hingga Kapolri, kepercayaan publik terhadap Polres Sidrap akan semakin merosot. Oleh karena itu, Ahlan mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satreskrim Polres Sidrap. Bila perlu, mengganti pejabat utamanya jika tidak mampu menyelesaikan tunggakan kasus rakyat kecil. Dan diberitakan sebelumnya, rentetan laporan penipuan berbasis elektronik di Polres Sidrap diduga kuat mengendap sejak tahun 2024. Korban bernama Andi Astriani SE mengalami kerugian Rp135 juta rupiah dan kini telah melaporkan penyidik Satreskrim Polres Sidrap ke Divisi Propam Mabes Polri. Dan selain itu, korban lain bernama Irsan dengan kerugian Rp100 juta rupiah juga mengaku laporannya mangkrak sejak Agustus 2024 dan hanya diberi SP2 HP satu kali. Dan kita ke informasi terakhir saudara, bahwa senjata tajam rakitan ditemukan di kamar napi Lapas Parepare. Saudara, tim gabungan dari Lapas TNI dan Polri menemukan sejumlah senjata tajam atau sajam rakitan saat menggelar inspeksi mendadak atau sidak dalam Lapas kelas 2A Parepare. Benda berbahaya yang terbuat dari besi pipih dan pisau cutter tersebut langsung disita petugas untuk dimusnahkan. Razia gabungan di kamar napi Lapas Parepare itu berlangsung pada Selasa 22 September malam. Sejumlah petugas itu menggeledah kamar napi untuk mencegah barang-barang terlarang. Kalapas kelas 2A Parepare, Martin, menjelaskan penggeledahan kali ini sengaja melibatkan instansi luar demi memaksimalkan hasil penertiban. TNI dan Polri dilibatkan untuk memaksimalkan pemeriksaan lantaran jumlah petugas lapas masih minim. Selain senjata rakitan, petugas gabungan juga mengamankan beberapa item barang terlarang lainnya dari kamar napi. Barang-barang tersebut berupa gulungan kabel listrik hingga 4 unit charger ponsel yang sudah rusak. Seluruh barang bukti yang ditemukan saat sidak langsung disita oleh petugas di lokasi. Pihak lapas kemudian memusnahkan seluruh barang terlarang tersebut dengan cara dibakar. Terkait pemilik senjata rakitan dan barang terlarang tersebut, pihak lapas mengaku masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Pasalnya, para napi kerap menyembunyikan barang-barang tersebut di area umum seperti tempat sampah. Martin menegaskan, narapidana yang terbukti menguasai barang terlarang pasti akan dijatuhi sanksi tegas. Selain sanksi disiplin berupa penundaan remisi, pelanggaran berat juga akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan program kajian rutin subuh besok di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang sesudah sholat subuh. Dan bagi yang ingin mengikuti kajian rutin tersebut bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan kalaupun Anda ingin mengikutinya melalui radio silakan, dan juga yang ingin menyaksikan melalui sosial media kami di Facebook bisa di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh." Fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, unsur Perkopimda Kabupaten Pinrang yang berkenan hadir, Bapak Kapolres Pinrang atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang atau yang mewakili, Bapak Dandim 1404 Pinrang atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang atau yang mewakili, Bapak Pengadilan Agama Pinrang, Bapak Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang dan Komandan Unit 721 Makassau atau yang mewakili, para staf ahli bupati, para asisten sekda, sekretaris DPRD, para kepala OPD dan para kepala bagian sekda Kabupaten Pinrang, para camat, lurah dan kepala desa yang berkenan hadir, insan pers, rekan-rekan LSM dan wartawan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang, khususnya para pendengar radio Susia FM dan radio Suara Bumi Lasinrang FM yang kami banggakan. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Seraya memanjatkan doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah dalam rangka pengabdian kita kepada Kabupaten Pinrang yang kita cintai bersama. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan catatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang, jumlah anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna hari ini berjumlah 27 orang dari 40 anggota DPRD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pinrang, quorum telah terpenuhi untuk pelaksanaan rapat paripurna persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 berlaku ketentuan pasal 150 ayat 1 huruf B peraturan DPRD Kabupaten Pinrang nomor 1 tahun 2025, yaitu rapat dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota.

anggota DPRD. Oleh karena itu, quorum telah tercapai dan rapat paripurna pada hari ini dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan tersebut. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang dengan agenda membicarakan tingkat dua persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pindrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dimohon dipersilakan duduk kembali. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebagai awal acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati seraya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, dan perlindungannya darinya. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang untuk memimpin doa. Disilahkan.
1: Sebelum kami membacakan doa, perkenankan kami memimpin doa menurut agama Islam untuk agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga rapat paripurna persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pinrang terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Maha Kuasa, jadikanlah APBD perubahan tahun 2026 ini sebagai instrumen pembangunan yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Lindungilah Kabupaten Pinrang dan seluruh masyarakatnya dari berbagai bencana, mara bahaya, perpecahan dan perselisihan, dan turunkanlah hujan rahmat-Mu ya Allah di Kabupaten Pinrang ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, serta elemen masyarakat Kabupaten Pinrang. Berikanlah selalu kesehatan, kekuatan dan keberkahan kepada para pemimpin kami, pimpinan anggota DPRD, serta aparatur pemerintah dalam mengemban amanah dan melaksanakan tugas pengabdian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Bapak Kabak Kesra Setda Pinrang yang telah memimpin doa bersama. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, kami sampaikan bahwa proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD Kabupaten Pinrang. Sesuai dengan pasal 193 Peraturan DPRD Kabupaten Pinrang nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib, hasil pembahasan pada pembicaraan tingkat 1 disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rangka paripurna DPRD. Berdasarkan hal tersebut, marilah kita mendengarkan penyampaian hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang yang insya Allah akan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang. Disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinerang tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pendahuluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Pinerang. Yang kami hormati Bapak Unsur Porkopindah Kabupaten Pinerang. Yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinerang. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pinerang. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Pinerang. Yang terhormat para staf ahli, asisten, para pimpinan OPD, para kepala bagian, para camat, lurah dan kepala desa yang sempat hadir, yang kami hormati rekan-rekan pers, pendengar radio suara Bumi Lasinran, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinerang dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinerang menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Laporan ini merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinerang terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 beserta dokumen pendukungnya. Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi dan perkembangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026, perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Angka Romawi 2, dasar pembahasan. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 berpedoman pada 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang penyusunan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 7. Kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2026. 8. Prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2026. Angka Romawi 3. Proses dan mekanisme pembahasan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pembahasan dilaksanakan melalui 1. Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 2. Pembahasan terhadap kebijakan, pendapatan dan belanja dan pembiayaan daerah. 3. Pembahasan terhadap perubahan target pendapatan daerah. 4. Pembahasan terhadap perubahan alokasi belanja daerah. 5. Pembahasan terhadap perubahan pembiayaan daerah. 6. Pembahasan program, kegiatan, subkegiatan dan target kinerja perangkat daerah. 7. Pembahasan terhadap usulan dan aspirasi anggota DPRD. 8. Pendalaman terhadap dokumen RKASKPD dan atau dokumen pendukung lainnya. 9. Klarifikasi dan penjelasan dari perangkat daerah terkait dan 10. Sinkronisasi hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Pembahasan dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatutan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Angka Romawi 4, hasil pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, struktur perubahan APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. Jumlah pendapatan 1.290.392.781.597. 2. Belanja daerah 1.312.608.225.509.63. 3. Penerimaan pembiayaan daerah 22.215.443.912.63. Angka-angka tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Angka Romawi 8, catatan dan saran Badan Anggaran. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang memberikan beberapa catatan dan saran kepada pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Terkait adanya hutang belanja sebesar 61 miliar yang termuat dalam LKPD, Banggar pada prinsipnya mendukung penyelesaian kewajiban daerah yang sah dan terverifikasi dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal, likuiditas kas, kesinambungan APBD serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sehingga pengelolaan APBD dapat berlangsung secara sehat, tertib, transparan dan akuntabel. 2. Terkhusus hutang di bidang kesehatan yang hampir setengahnya dari total hutang belanja tersebut, Banggar mendukung penyelesaian hutang di bidang pelayanan kesehatan sebesar 26,751 miliar. Dengan catatan seluruh kewajiban harus diverifikasi memiliki dasar dan dokumen yang sah tercatat dalam LKPD garing blut serta tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah dan keberlanjutan pelaksanaan pelayanan kesehatan. 3. Banggar meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi validasi serta memutakhiran data peserta BPJS penerima manfaat sosial secara berkala dengan mengacu pada DTSN dan data kependudukan yang valid. Data harus diperbaiki agar tepat sasaran, menghapus data yang tidak lagi memenuhi kriteria serta memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap memperoleh jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Permensos nomor 3 tahun 2025 tentang pengutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN dan Permensos nomor 3 tahun 2026 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 4. Badan Anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui Dinas Perkim Lingkungan Hidup meningkatkan perhatian dan dukungan penganggaran terhadap penyediaan, pemeliharaan dan operasional kendaraan pengangkutan sampah. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan sarana operasional yang memadai serta mendukung optimalisasi pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan di daerah. 5. Penanganan dampak kekeringan El Nino. Badan Anggaran merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 guna mengantisipasi dan menangani dampak kekeringan yang masih melanda Kabupaten Pindrang dengan alokasi Dinas Pertanian sebesar 500 juta untuk mendukung penanganan dampak kekeringan pada sektor pertanian dan PSDA sebesar 100 juta untuk mendukung penanganan kebutuhan air dan infrastruktur sumber daya air. Pergeseran anggaran tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas, urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang terdampak. 9. Hasil kesepakatan Badan Anggaran dan TAPD. Setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah mencapai kesepakatan terhadap 1. Perubahan pendapatan daerah, 2. Perubahan belanja daerah, 3. Perubahan pembiayaan daerah,
4. Perubahan program, kegiatan dan subkegiatan. 5. Target kinerja masing-masing perangkat daerah. 6. Penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan hasil pembahasan. 7. Penyempurnaan rincian anggaran sebagaimana tertuan dalam dokumen perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan yang telah dilakukan, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang menyimpulkan bahwa Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang dapat menerima hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan selanjutnya diproses sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Memperhatikan pendapat akhir praksi-praksi. Penyampaian pendapat akhir praksi di akhir pembahasan dalam rapat Badan Anggaran. 1. Praksi Nasdem. Setelah melalui rangkaian pembahasan segera menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini praksi Nasdem menyampaikan pendapat akhir praksi. Praksi Nasdem mengapresiasi penambahan anggaran untuk dampak kekeringan 500 juta untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan optimalisasi peningkatan PAD dari berbagai sektor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, praksi Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang. 2. Praksi Golkar. Setelah melakukan rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini praksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir praksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka praksi Partai Golkar memiliki pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa berkaitan tentang situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Pindrang yang mayoritas petani di tengah situasi kekeringan dan ancaman puso bagi tanaman petani, maka praksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebijakan banggar dalam melakukan pergeseran anggaran dengan menambah postur belanja pada OPD di stand horti dan PSDA sebesar 600 juta adalah langkah yang tepat dan berorientasi pada penyelesaian persoalan petani. 2. Praksi Partai Golkar mendorong Dinas Pertanian untuk membuat program listrik masuk sawah dengan melakukan kerjasama dengan pihak PLN. Karena ini sangat membantu petani dari segi biaya operasional. 3. Bahwa bebangu uang belanja adalah hal yang mesti menjadi fokus perhatian banggar ke depannya untuk mewujudkan fiskal daerah yang sehat. Olehnya itu, praksi Partai Golkar berpendapat agar dalam forum banggar selanjutnya, Pemda sudah mesti memiliki skema penyelesaian hutang belanja. 4. Bahwa dalam rangka menciptakan fiskal daerah yang baik, maka praksi Partai Golkar melalui banggar mengusulkan agar Pemda segera melakukan langkah progresif dalam peningkatan PAD dan mengusulkan agar Pemda segera melakukan maksimalisasi peran BUMD melalui penyertaan modal. 5. Bahwa praksi Golkar merekomendasikan melalui forum banggar agar Pemda senantiasa melakukan penyesuaian antara belanja modal dengan belanja barang jasa agar APBD kedepannya mencerminkan anggaran yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. 6. Bahwa praksi Partai Golkar berpendapat agar Pemda memiliki perhatian khusus pada kegiatan yang membawa nama daerah Kabupaten Pindrang seperti kegiatan Porda demi memberi ruang pada KONI untuk melakukan upaya maksimal dalam memenuhi target 3 besar terbaik di Sulsel. Olehnya itu, penting agar kedepannya ada intervensi anggaran untuk KONI sehingga cabang olahraga menjadi sarana melatih atlet yang berprestasi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, praksi Partai Golkar menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang. 3. Praksi Gerindra. Angka Romawi 1, pendahuluan.
Fraksi Gerindra telah mengikuti seluruh proses pembahasan, mulai pembahasan KUPA PPAS dan pembahasan Ramperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Di Badan Anggaran, setelah menalah dokumen data serta keterangan yang disampaikan, pemerintah daerah melalui TAPD secara saksama, Fraksi Gerindra menemukan hal-hal yang mendasar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kedua, temuan dan catatan tegas. A. Dana penyertaan modal ke Bansul Selbar berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2013 pada bab 3 penyertaan modal daerah pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan tahun anggaran 2012 penyertaan modal kepada Bansul Selbar sebesar 19 miliar 500 juta rupiah dan ayat 2 tambahan penyertaan modal kepada Bansul Selbar sampai dengan tahun 2019 ditetapkan sebesar 5 miliar yang disertakan secara bertahap mulai dari tahun 2014 sehingga jumlah penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 sebesar 24 miliar 500 juta rupiah. Namun dalam neraca keuangan tahun 2025 dan data pada saat pembahasan APBD perubahan tahun 2026 sebesar 63 miliar 658 juta 535 ribu 837 rupiah. Sehingga ada penambahan penyertaan modal ke Bansul Selbar yang tidak melalui proses peraturan Perda sebesar 39 miliar 158 juta 535 ribu 837 rupiah. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 333 ayat 1 penyertaan modal daerah sebagaimana pasal 332 ayat 1 huruf A ditetapkan dengan peraturan daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 78 ayat 2 penyertaan modal. Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenan telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengeluaran pembiayaan pada huruf B penyertaan modal daerah pada poin 11 penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan setelah ada peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan. Proses penetapan Perda penyertaan modal dilewati sehingga penganggaran hingga realisasinya sebesar 39 miliar 158 juta 535 ribu 837 rupiah. Tidak memiliki dasar hukum. B. Pendapatan tahun berjalan dipakai membayar kewajiban tahun lalu sebesar 59 miliar 347 juta 446 ribu 619 rupiah. Realisasi dan belanjanya direalisasikan akan menimbulkan hutan baru. C. Dalam anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2026, pemerintah daerah memasukkan pendapatan dana transfer pusat sebesar 3 miliar 297 juta 207 ribu ke dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026, namun belum memiliki surat persetujuan atau surat alokasi anggaran dari pusat. Dan apabila tidak terrealisasi dan belanja direalisasikan akan menimbulkan hutan baru. Angka Romawi 3, kesimpulan dan pendapat akhir. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Fraksi Gerindra menilai bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 belum memenuhi syarat terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra tidak dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Kami mohon kepada pemerintah daerah dalam APBD tahun berikutnya agar berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Asumsi pendapatan yang realistis dan membelanjakan kegiatan apabila anggarannya sudah tersedia sehingga hutang tidak bertambah setiap tahunnya. Dan tetap memprioritaskan belanja pelayanan dasar dibanding belanja prioritas lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Fraksi PKB. Setelah melalui rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026,
Maka pada akhir pembahasan ini, fraksi PKB menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKB menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang. Fraksi PKB mengharapkan pemerintah Kabupaten Pinerang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memaksimalkan penggunaan daerah aliran sungai Das agar tidak ada kekeringan utamanya di daerah Pananderan dan Pekoro, Duang Panua dan Lembang. 2. Dalam rangka penanganan El Nino, perlunya optimalisasi pompa air yang tepat sasaran. B. Pendampingan petani mengoptimalkan jaringan irigasi dan listrik masuk sawah. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. A. Sektor pendidikan. B. Sektor kesehatan. C. Sektor infrastruktur. D. Pemerintah daerah perlu memperhatikan tugas pemerintah kecamatan agar dioptimalkan. 5. Fraksi GPHR. Setelah melalui rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini fraksi GPHR menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi GPHR menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang. Fraksi GPHR mengingatkan kepada kita semua yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, masalah di Kabupaten Pinerang khususnya pertanian yang banyak gagal karena disebabkan kemarau panjang, sehingga pemerintah hadir untuk membantu masyarakat petani dengan menyiapkan berupa bantuan pompanisasi dan bibit untuk para petani. Fraksi GPHR menekankan kepada pemerintah khususnya yang mengelola PAD agar membuat skema pengelolaan secara profesional dan menggunakan sistem proporsional dan menggunakan sistem digitalisasi untuk menjaga kebocoran PAD. Fraksi GPHR menekankan agar difokuskan kegiatan yang sifatnya mendesak dan dibutuhkan masyarakat serta prioritas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinerang. 6. Fraksi Amanat Pembangunan. Setelah melalui rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini fraksi Amanat Pembangunan menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Amanat Pembangunan menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang. Fraksi Amanat Pembangunan menyampaikan beberapa poin saran dan pendapat. 1. Menindaklanjuti apa yang menjadi usulan banggar selama pembahasan agar menjadi perhatian penambahan anggaran sebesar 500 juta di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 100 juta untuk Dinas PSDA dan Dinas Konstruksi. 2. Memprioritaskan pembangunan porsi anggaran ke sektor yang terdampak kekeringan selama musim El Nino yang berdampak pada kurangnya pendapatan masyarakat kita di sektor pertanian. 3. Perlunya memaksimalkan potensi PAD dengan cara memutus rantai kebocoran pada sumber-sumber PAD. Kita. 4. Perlunya transparansi dalam pengawasan dan belanja agar APBD Kabupaten Pinerang akuntabel dan tepat sasaran. Angka Romawi 11. Penutup. Demikian laporan Badan Anggaran APBD Kabupaten Pinerang tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini kami sampaikan dalam rapat paripurna. Badan Anggaran menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Pinerang, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Pinerang, tim anggaran pemerintah daerah, para kepala perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah memberikan
dukungan dan kontribusi dalam proses pembahasan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembahasan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dan penyempurnaan yang diperlukan tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga hasil pembahasan ini dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pindrang, serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pindrang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindrang, September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang, Badang Karang, Ketua Haji Nasrul Paturusih. Terima kasih.

0: Terima kasih kepada Bapak Wakil 1 Insinyur Hadi Syamsuri atas penyampaiannya. Untuk itu kami menanyakan kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan naskah rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pinrang. Disilahkan.
1: Naskah konsep keputusan DPRD Kabupaten Pinrang nomor 171.11/DPRD/9/2026 tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang mengingat dan seterusnya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. Satu, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dua, hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang hari Selasa tanggal 24 September tahun 2026. Memutuskan, menetapkan, kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pinrang. Kedua, jumlah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 setelah pembahasan sebagai berikut. 1. Pendapatan 1.290.392.781.597 rupiah. Kedua, belanja 1.312.608.225.509 rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan 22.215.443.912.63 rupiah 63 sen. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 24 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, Ketua Nasrun Paturusi.
0: Terima kasih kepada Bapak Sekwan. Selanjutnya kami tanyakan kembali kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan penandatangan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Untuk itu, kepada Bapak Bupati Pinrang, disilahkan menuju tempat penandatanganan. Hadirin dimohon berdiri.

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan pendapat akhir Bupati atas persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 kepada Bapak Bupati Pinerang, disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan Bapak Ibu Anggota DPRD. Yang kami hormati, yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kepala Kejaksaan Negeri, Pak Dandim. Yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah, hormati Sekretaris Dewan, para staf ahli, asisten, para pimpinan OPD, Kepala Badan, para camat yang sempat hadir, lurah, kepala desa yang sempat hadir, dan seluruh hadirin masyarakat Pinrang, pendengar Radio Susia FM dan Suara Bumi Lasinrang yang sempat ikut live di kegiatan ini. Mengawali pendapat akhir ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita kembali dapat berkumpul untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pinrang. Bapak Ketua dan para Wakil Ketua dan anggota DPR yang terhormat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang telah bersama-sama dalam rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 dari awal sampai ditandatanganinya persetujuan bersama ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun 2026. Sidang Dewan yang terhormat. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini merupakan penyesuaian terhadap struktur APBD pokok Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang telah tertuang dalam program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya penyesuaian terhadap pendapatan asli daerah, transfer dari pusat dan provinsi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur APBD Kabupaten Pinrang. Pergeseran-pergeseran yang dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dengan tetap berkomitmen terhadap peningkatan pelayanan publik dan peningkatan sarana-prasarana yang mendukung perbaikan stabilitas ekonomi serta pelaksanaan rencana kerja yang telah diagendakan. Namun demikian, tentunya kita dituntut lebih baik dalam pengelolaan APBD mengingat keterbatasan yang ada, khususnya keterbatasan penerimaan daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang saya hormati. Secara umum, komposisi anggaran pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan dasar atas peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sejumlah 1.290.392.781.597 rupiah. 2. Belanja daerah sejumlah 1.312.608.225.509.63 rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan sejumlah 2.215.443.912.63 rupiah. Dan pengeluaran pembiayaan nihil.
Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir kami sampaikan, menyertai persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinerang tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan anggaran pendapatan ini dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026. Dan tetap saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, asisten kepala badan untuk tetap mengacu pada semua pandangan fraksi yang telah disampaikan melalui tahap akhir tadi. Dan juga saya minta kepada inspektorat terkait angka-angka yang diungkapkan fraksi Gerindra, maka saya minta inspektorat untuk melakukan pendalaman dan kalau perlu koordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Selatan, dan kalau bisa minta teman-teman dari Gerindra untuk ikut membersamai inspektur di dalam pembicaraan ini, supaya ini jelas. Dua, terkait perda penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan Kanwil Kementerian Hukum. Dan ini juga kalau bisa seluruh fraksi ikut membersamai kami supaya kita tidak selalu berbeda di dalam menafsirkan perundang-undangan yang dipakai di dalam tahap-tahap pembahasan selanjutnya. Jadi untuk itu sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk tetap mempedomani apa yang disampaikan semua fraksi pada pendapat akhir ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah, pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan sedikit tentang musim pertanaman yang ada di Pinerang selama musim kemarau ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman anggota dewan yang banyak juga ikut terlibat membersamai pemerintah daerah dalam penanganan-penanganan khususnya yang hampir menjadi konflik karena cuma persoalan air. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa tangani dengan baik dan tentu saya minta juga pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, supaya kalau bisa ikut turun memantau kondisi musim pertanaman kita di wilayah masing-masing atau di wilayah konstituen masing-masing, supaya bisa melihat langsung dampak yang diberikan oleh pemerintah daerah yang tentunya lewat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini. Sudah kurang lebih 700 pompa, sudah kurang lebih 700 unit pompa yang dibagikan di Kabupaten Pinerang ini. Untuk itu, sekali lagi saya minta kebersamaan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat untuk ikut juga melihat langsung kondisi lapangan. Tadi siang saya masih sempat turun di wilayah Matera Sompak dengan Landrisang dan memberikan beberapa bantuan pompa untuk penyelamatan bagi sawah-sawah yang memang prioritas untuk diselamatkan. Walaupun data terakhir yang kita miliki, puso yang ada di Kabupaten Pinerang, untuk data terakhir sudah kurang lebih 4.700 hektar. Ini yang sudah kemungkinan besar sudah tidak bisa kita selamatkan. Ya, ini karena memang sudah faktor cuaca. Tetapi kita sudah masih tetap selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan yang memang masih bisa kita selamatkan. Termasuk makanya saya minta mendesak sekali supaya APBD perubahan ini cepat ditetapkan karena memang sebagian ada uang yang harus digunakan di sana untuk kepentingan para petani kita. Untuk itu terima kasih pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya ini. Dan tujuannya pasti kita sama,
yaitu untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Pinerang secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Bapak Bupati atas pendapat akhirnya. Demikian seluruh rangkaian rapat paripurna pada hari ini dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah kita laksanakan dengan baik. Atas nama pimpinan DPRD, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan, pemerintah daerah, serta segenap undangan yang telah mengikuti rapat ini dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Semoga keputusan yang telah kita sepakati bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pindrang. Selanjutnya, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang pada hari ini saya tutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Layomidin amma ba'd. Faya ibadallahi usikum wa nafsiya bitakwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haythu qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang bersama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat, atas segala karunia yang tidak pernah terhenti sejak kita dilahirkan sampai detik ini, Allah senantiasa peduli menjaga kita semuanya. Kita tidak pernah luput sedetik pun. Ya Yohannas, antumul fukara, antumul fukara ilallah. Wahai sekalian manusia, semua kalian sangat membutuhkan Allah. Kebutuhan kita kepada Allah tidak pernah terputus. Satu-satunya ketergantungan yang tidak pernah putus itu adalah ketergantungan kita kepada Allah. Hidup dan mati kita di tangan Allah. Kesehatan kita di tangan Allah. Keselamatan kita di tangan Allah. Itu yang selalu kita ikrarkan setiap saat dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketergantungan kita kepada seseorang gampang dilepas. Ibu-ibu kalau sudah tidak bisa bergantung ke bapak, bisa dilepas. Adukan gugatan cerai. Tapi Allah tidak bisa. Seorang staf yang tidak bisa lagi, ya, tidak tahan lagi dengan pimpinannya, mundur saja, sudah lepas itu. Tapi ketergantungan kita kepada Allah adalah ketergantungan yang tidak bisa dilepas sama sekali. Allah begitu menjamin kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Saya sering sampaikan, setiap pagi saya menghitung usia saya. Subuh ini saya sudah berusia 19.000 hari, 407 hari. Sepuluhnya sira sebuah sona nalinga pungala ta'ala, apa datu pitu ngeso. Tentu kita juga semua seperti itu. Jangan sampai kita tidak menghargai, lupa, mensyukuri. Ada begitu banyak nikmat yang kita tidak hargai. Itu untuk mengetahui bahwa betapa Allah sangat menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian betul-betul ingin menghitung-hitung satu persatu nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitung saja tidak bisa, apalagi membayarnya. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bersama-sama duduk sejenak. Duduk-duduk sejenak kita di tempat ini, ma'asyiral muslimin, dalam rangka untuk senantiasa mempelajari agama yang kita yakini kebenarannya. Tujuan kita belajar seperti ini agar supaya kita tidak salah langkah. Ya, supaya kita tidak salah langkah. Karena orang yang salah langkah biasanya harus membayar mahal untuk menembusnya. Laki-laki yang salah langkah di dalam memilih pasangan
tundru-tundru ini. Ya. Manrasana tuh. Bagaimana jika salah langkah di dalam agama? Salah di dalam memilih, salah di dalam memahami. Contoh kecilnya itu, salah langkah memilih pasangan. Akun repako jami pale melo ya yang katon anak-anak. Tundru-tundru ini. Kita belajar seperti ini supaya kita tidak salah langkah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengangkat satu materi yang sangat penting. Yang kita bahas ini Bapak Ibu sekalian adalah terkait setiap langkah. Setiap langkah kita di dalam kehidupan ini sampai akhirat. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Adalah tentang takdir. Tentang nasib. Tentang toto. Mohon maaf, 2 hari yang lalu ada yang WA saya, Ustaz, ada orang, apakah betul ada seseorang yang bisa mengetahui nasib? Masa depan. Inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian tentang takdir. Bahwa di dalam agama ini ada rukun. Rukun ini mesti tegak. Sedikit ada keraguan tentang takdir. Bahkan napawi Bapak Ibu sekalian Ibnu Umar makada cibenenge engkau tahu masih dekah. Sid di bulu ulawang pada batuan Jabal Uhud. Dini terima pasti dekana kongka cek dek bata-batana terkait dengan masalah takdir. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu rukun dan dia adalah rukun keenam dari rukun iman. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ternyata sejak dari dulu, bahkan para sahabat terkadang berbincang-bincang tentang takdir. Namun Bapak Ibu sekalian, awal mula munculnya pembicaraan tentang takdir Bapak Ibu sekalian, bahkan menolak takdir itu adalah Bapak Ibu sekalian pertama kali muncul di Basrah. Di sana ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia menolak takdir.

Tama Bapak Ibu sekalian, yang mengingkari, dia mengingkari takdir adalah Al-Ma'bad Al-Juhal. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa takdir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah memerintahkan kepada kalam. Uktub, tulis. Kalam ini mengatakan, apa yang saya tulis? Ya. Jadi yang pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah Al-Qalam. Kata Bapak Betua ngengiwe hadisnya, maka deh ketika Allah sudah menciptakan kalam, langsung memerintahkan, tulis. Apa yang saya tulis? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Uktub maqadir kulli syai' ila yaumil qiyamah." Tulis semua apa yang akan terjadi. Okimanangi melo e kejadian. Jadi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, peristiwa ini sudah tertulis. Tulis seluruh takdir. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Inilah yang di Bapak Ibu sekalian, inilah yang disangkal, inilah yang ditantang, inilah yang di ingkari oleh Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani ini Bapak Ibu sekalian kemudian menebarkan pemahamannya bahwa tidak ada namanya takdir. Manusia itu mandiri, bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya. Allah tidak tahu, Allah baru tahu setelah kita melakukan. Pada muki pungala ta'ala, ya penisangi kejadian. Kadang ke kejadian, sila pui teh kure. Napa tini sapu pungala ta'ala? Ya. Bahwa Allah itu pernah tidak tahu, baru tahu setelah kejadian. Sementara pemahaman Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Semua apa yang terjadi itu adalah secara kebetulan, secara spontan, tidak pernah termaktub sebelumnya. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami kegiatan apa yang kita lakukan saat sekarang ini, Allah tahu jauh sebelumnya. Ada berapa orang hari ini mengikuti kajian di Masjid Agung Al-Munawwir? Ada berapa orang yang tidak sempat tadi salat bersama kita tapi ada yang lebih penting? Masyiral muslimin, inilah yang menyebabkan seorang tabi'in. Tabi'in ini Bapak Ibu sekalian, tabi'in ini tumakada adikna sahabat. Ketika menemukan ini di Basrah, maka dia Bapak Ibu sekalian pada tahun itu melaksanakan haji dan umrah dengan satu tujuan, mudah-mudahan Allah pertemukan saya dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi tujuannya sangat mulia. Dari Basrah Bapak Ibu sekalian melakukan safar masuk ke Mekah dan Madinah untuk haji, dan tujuan keduanya saya akan sampaikan ini kepada sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan saya masih ketemu sahabat yang masih hidup. Sebab waktu itu kurang lebih 60 tahun mati Nabi Muhammad, otomatis sahabatnya juga sudah berkurang. Jadi kira-kira ya itu si samanenge mas sahabat ki umpama 60 tahun yang akan datang, angkamu pagak kue monro. Maka dia sangat berharap
Kurang lebih 60 tahun sepeninggal Rasulullah, saya akan melaksanakan haji. Kemudahan saya masih menemukan satu sahabat Nabi. Sahabat anak Nabi Ta, itu Nabi Ta tanya makemi bani wa masahabat yang namu anak-anak bicu. Bukan sahabat anak Nabi Ta, apa tak perlu tahu, patah tahu. Jadi yang kakak sahabat anak-anak. Itu hebat teko anak-anak ni wa masahabat. Tidakkah kita kadang melihat, Bapak Ibu sekalian, melihat anak kecil kita iba, ya Allah, andai saya seperti anak ini belum ada dosa. Jadi aja tepat cecer lah dah kau anak ya. Mapacing itu anak-anak ini itu. Mi. Kerik bawa cepi nak kung kanan nak macul-cul aku masih gi. Aja kes. Dia mau diajarkan adab. Jangan diusir, apalagi dipukul. Ya, kita kadang melihat anak-anak Pak. Lihat bahwa anak ini belum punya dosa. Saya lebih hina. Oh, karena anak makwe, letu lo masih gila, lo maculi-culi. Aja mulu yang masih gila.

saya ingin menceritakan ada bid'ah yang sangat besar. Engkau pangkau kesalahan api kau tahu iku basah. Dia tidak lagi beriman kepada takdir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah kedua orang ini dan masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian ya, mempertemukan keduanya dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu dicumupi ya Pak. Ambokna lagi mah sahabat Nabi Muhammad na anak naminya we ni wasiruntu. Ya sange Abdullah bin Umar. Anakna pangmulut ta Sayyidina Umar. Termasuk iya na sahabat bicuna Nabi tabatuangna dari segi umur. Bicu mopi watiru kasih. Pak ya tu Abdullah itu dikenal Bapak Ibu sekalian ada namanya Al-Abadilah Al-Arba. Apa sahabat na Nabi? Anak-anak mana ya sang Abdullah? Abdullah bin Umar. Anak

persoalan itu. Inti Allah mempertemukan Bapak Ibu sekalian dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia apit, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi di Basra. Pemulutta Sayyidina Umar dina tepu yasanna, maka di pemulutta Sayyidina Abdullah bin Umar dina tepu yasanna. Tapi dia sebutkan gelaran, gelar kehormatan. Ya Aba Abdurrahman. Sebab itu arah yang kemana gelar-gelar nama kor itu sebagai bentuk pengagungan. Unrul wa'da nana pakala bi denul litap biasana. Dia sebutkan namanya disandingkan dengan buah hatinya. Anak nama lak dana poji, anak macuane sengi Abdurrahman ya naruna po nakada tabi teperja yang nggak dampang wahai Abu Abdurrahman. Ya, jadi alasalah ya komiki pekalat Indo anak aja tetap biasa. Hari kita pun Indo anakku. Wahai Abu Abdurrahman, innahu kada dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Nah ceritan ni mah kada melo ka paki mah kada ko kampung ya. Ada banyak orang, sekelompok orang yaqra'una al-Qur'an. Ya ko baca Qur'an natani apa to? Lihatlah orang yang menyimpang pemahamannya terhadap takdir. Dia ceritakan bahwa sebenarnya kuiri teh asosona dene yule coba baca Quran. Innahu nasun, ada segolongan orang ya qra'unal Quran di tempat kami. Luar biasa bacaan Qurannya. Luar biasa kesungguhannya di dalam mencari ilmu. Ya ko pak diseng. Ternyata tu pak kasiwin lah. Cik di bawah kekurangan. Wa annahum yas'umuna an la qadar. Dia mengatakan semua yang terjadi di muka bumi ini spontan tanpa sepengetahuan Allah sebelumnya. Tidak ada namanya keputusan lau di apa? Tidak ada di lauhil mahfuz. Dikanya satoto. Wa annal amra unufun. Segala sesuatu itu terjadi dengan spontan tanpa ada yang mengatur sebelumnya. Dan Allah pun baru tahu setelah terjadi. Kam makomi ridiro. Weh, mani gerian wa? Oh. Engke geri tahu mati ku jalan mati pian wa. Nah, ma'asyiral muslimin, maka Abdullah bin Umar menjawab, fa idza laqita ulaik fa

kita butuhkan begitu banyak dalil, argumen-argumen untuk bisa meluruskan bagaimana memahami takdir secara benar. Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum, saya berlepas diri dari mereka. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, saya bersumpah, saya bersumpah, la anna li ahdihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qibala Allah ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Namo angkapan batoni pau. Coba perhatikan. Namo batopa pure na pigau iya tu pure mu pau aga kingi na pau. Na pau ni nangi makade iya ko baca kurang. Galak pagamangaj.

Lihatlah apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sebagai takdir Allah. Al-Qadaru Qudratullah. Seluruh takdir itu adalah kekuasaan Allah. Manusia tidak memiliki sedikit pun kekuasaan, kemampuan di hadapan takdir Allah. Namu isak bo mana tane leibur di mana-mana. Ya natani apo Allah Taala melo pak ganna ke kiwa epa. Namu bor imat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua harus menyadari bahwa kita kalah di dalam takdir. Dikayu lebih gak. Dan yang bisa mengubah takdir ini tentu bukan manusia. Yang bisa mengubah takdir ini adalah Allah. Mesti pada tu mengaku mapala.

Sa nga dito. Tumangako. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini baru satu hadis ya terkait ini Bapak Ibu sekalian. Saya masuk satu lagi ya. Ya 5-10 menit lagi Pak. Artinya kita butuh banyak argumen, banyak dalil-dalil. Kita sangat membutuhkan banyak dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, perkataan para ulama, supaya kita jangan keliru memahami takdir. Nasabah cik demi pelik salah paham tentang takdir. Namu pikui kan nama lah tak. Namu tak pelak kurang. Namu pikui kan apa disengat tak. Namu masuk baki si di bulu lawang. Akal Abdullah bin Umar tidak akan diterima sampai engkau betul-betul paham baik tentang takdir. Jadi saya tambahkan satu hadis lagi. Ubadah bin Samit, seorang sahabat Rasulullah SAW, metani malasana, gangkana namut tudang, ilik tunan ulit tudang. Gangkana Bapak Ibu sekalian, ada namanya, anaknya namanya Al-Walid. Walid ini Bapak Ibu sekalian, ketika melihat orang tuanya semakin parah, sehingga dia duduk dekat kepalanya. Ambo, engkagame tapas tak. Dia meminta kepada ayahanda Bapak Ibu sekalian, nasihati saya. Tarika pasatta. Iteteri lor Pak. Berikan saya wasiat. Nanti ambo namai mati, wasiatkan, berikan saya wasiat. Ya tema kokoe. Kada pura ni kaje na jelo ni kada papunna. Engka na ketawa miko. Nauzubillah. Tanah pula aja ki gami tadi. Tumelo ni mini masara watak kalewe nyawa na tingkatui mapagaliali. Na itana malak da tamatona na puang ngambo na makade. Berikan saya wasiat. Na jau ka jili-jili supaya saya tidak salah langkah. Makade Ubadah bin Samit Bapak Ibu sekalian. Na puang anak-anak jili suni. Petudakan karena lai petudang lai pesandri napang ya anak na

Bapak Ibu sekalian, ya bunayya innaka lan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Peturangan. Maka jatudanna napong anak nama kadena. De mulle pinat dinginya menna ya sange tappa tu okolino. Jadi betapa orang yang beriman itu, Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini, kalau ingin nikmati dunia ini, kita harus memahami baik-baik bahwa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang Allah sudah takdirkan untukmu tidak akan meleset. Deceto gia jatuh gia hakupura mematono napa tujui puang Allah Ta'ala. Demu lelesir. Dan apa yang Allah tidak takdirkan menjadi milikmu, demu le. Kau tidak akan bisa mendapatkan. Apa yang Allah sudah takdirkan, Pak, untuk hari ini pasti kita dapat. Iya kumakui rupahangi Bapak Ibu sekalian, pasti nikmatnya mapagaysa di tuokolino, Pak. Tidak ada saingan. Magumiji tinasang itay saingan-saingan karena dia tidak memahami takdir. Sida pedapete makbalu padang kemana mau tu dalek. Wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub. Ketika Allah telah menciptakan kalam, atau diartikan bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, dikatakan kepada pena, tulis. Qala rabbi wa madza aktub, ya Allah, apa yang saya tulis? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulis takdirnya segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya. Karena saya dengar Rasulullah SAW bersabda, "Mamma ta'ala ghairi hadza falaysa minni." Siapa yang mati dengan tidak berkeyakinan seperti ini, dia bukan umatku. Jadi purmana tu ada catatan-catatan hidup. Ya Allah, kalau ini sudah menjadi catatan hidup untukku, tidak ada yang bisa mengubah catatan ini kecuali Engkau. Ya. Jadi inilah dua Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, kita membutuhkan begitu banyak argumen, kita butuh begitu banyak dalil agar supaya di dalam memahami Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, tentang takdir ini kita tidak salah paham. Ya. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup seperti biasanya mungkin ada yang ingin diperjelas dari pembahasan kita pada subuh kali ini, dipersilahkan.

0: 那个店。
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Pertanyaan saya masalah takdir. Sampai sejauh mana diberikan kewenangan terhadap hambanya ketika kita kaitkan dengan tidaklah merubah nasib seseorang ketika dia bukan merubahnya sendiri, bertentangan dengan ayat yang lain, yaitu la haula wala quwwata illa billah, tidaklah ada kekuatan seseorang kecuali kekuatan Allah. Kedua, sebelum terbentuknya bumi dan langit ini, apa namanya itu Pak Ustaz, dan berpenghuni apa?
2: Ya,
1: ya.
2: Apa yang kedua? Sebelum terciptanya langit dan bumi?
1: Bumi, apa namanya itu Pak Ustaz, dan berpenghuni apa? Apakah malaikat atau iblis atau apa segala macam? Ya, sekian.
2: Jadi saya langsung Bapak Ibu sekalian, ada di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terjemahan daripada ayat ini cukup liar. Padahal Bapak Ibu sekalian, yang dimasukkan di situ, Allah tidak akan mengubah nikmatnya. Sebenarnya begitu banyak talima kegepak pidalik menariki kuangala ta'ala, tapi kita sendiri yang merubah nikmat itu. Jadi bukan ayat ini berarti bahwa Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Karena jangan sampai dengan ayat ini kita beranggapan bahwa kita bisa mengubah. Kita tidak bisa merubah. Dengan ikhtiar kita tidak bisa mengubah. Dengan doa kita tidak bisa mengubah takdir. Yang mengubah takdir adalah Allah juga yang mengubah takdir. Iya kau tahu lini mulai mengubah takdirnya. Kita ni batin atau mak kuraga ikhtiarnya sudah. Mak pamula pemerintah tak pak galungi kasih semua sudah berusaha. Tapi hujang ini juga tidak, karena ini takdir. Yang bisa mengubah itu adalah takdir. Allah akan mengubah takdir dengan doa dan ikhtiar. Yamhullahu ma yasha wa yasbit. Engka gagapura napatan tupuang Allah Ta'ala, Allah bisa menghapus bahkan menggantinya. Allah yang menghapus atau Allah yang menggantikan takdir itu, bukan manusia. Manusia hanya berdoa, manusia hanya berikhtiar. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi apakah ada satu ayat yang bertentangan di dalam Al-Qur'an? Anggapan ada ayat yang bertentangan di dalam Al-Qur'an, bukan ayat Al-Qur'an itu yang bertentangan. Ada namanya qanun at-ta'arud. Jadi di dalam ilmu tafsir itu ada namanya qanun at-ta'arud. Undang-undang atau cara bagaimana mempertemukan ayat yang seakan-akan bertentangan. Seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa innallaha la yughayyiru ma bi dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah.

0: tiba. Ada berapa juta orang di Sulawesi Selatan dengan pergerakannya ke sana kemari. Selamat mana tahu? Ini siapa ini? Bahkan terkadang ada musibah yang memang adalah musibah yang mematikan. Tiba-tiba anak, ada anak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mati mana tahu batai? Mana kaya selamat anak ini? Siapa yang? Itu semua kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Ya. Ya ku ya bicu-bicu ayu le memang mau tapi ku ya nangik batai angko pagamule. Ya. Kita memahami secara global, lihatlah kasus yang lebih besar dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Cuma nanti dalam terkait dengan takdir ini, nanti akan ada empat unsur. Angka apa poin, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami keempat ini sampai kita betul-betul memahami takdir dengan benar. Salah satunya adalah al-ilmu. Ya sangi al-ilmu degaga-gaga okolino kejadian ini sangadin napuramanan nesemana puang Allah Ta'ala jauh sebelum kejadian. Mesti yang kepaya rupa. Ya kudin aku rupa hangi salah paha ki oko takdir. Angkaya sang Alkitabah, semua ini semua sudah tertulis. Angka memang rekaman mendahului. Angka memang rekaman mendahului okor. Jadi minimal angka apa para luitar makan ya pahangi sampai betul-betul kita bisa memahami takdir dengan benar. Ya. Wah lupa ini nomor 2 nangir pakutan anak bapak.
1: Bumi dan langit.
2: Ya, ya. Apa namanya itu Pak Stas? Dan berpenghuni apa? Apakah hanya sebatas malaikat atau
0: maba angka palatus aluan? Jangan buang-buang energi untuk mengetahui yang tidak penting. Ya, jadi begitu. De itu na cerita lah dari pengalat Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, ambo na Nabi Musa. Di ya kumiki makku tanama nangi makan. Ajuaga na pake mak bempungang itongkak na Nabi Musa. Kanjak payro aju. Tidak usah tanya semua itu. Jadi magwa bangka. Bahkan Allah pun katakan kepada Nabi Muhammad, wa rusulan kada kasasnahum alaik, wa rusulan lam naksusum alaik. Angka tu nabi uceritaku, angka suruh uceritaku, angka tu de uceritaku. Ya rode uceritaku de tu na perlu misang. Ya, aja nene cerita mana sebelum nang kali nanya we agak biasa roh. Kenre ni mata nase, kenre iya mana mana saya pada ya guri. Ya, jadi maga bangka kita, ya. Kedai apa tongkatnya dan seterusnya. Ambo na induk nami antu Nabi Musa tina cerita. Nasabak ya roh penting ya lah guru. Ya, saya kira seperti itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Mungkin sudah. Iya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mari kita bersama-sama bapak-bapak dan ibu sekalian memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga duduk-duduk kita semua di tempat ini kurang lebih 1 jam menjadi duduk-duduk yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladzi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna lal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa sima. Allahumma ja'al qabrahum raudatum min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, simpatisan sosial kaum muslim dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama secara langsung karunia kajian rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinerang, yang mana sudah kita dengarkan bersama disampaikan tadi oleh Ustaz Kiai Haji Mas Saleh LC, sudah membawakan kajian tentang akidah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinerang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinerang, dan Radio Susia FM Pinerang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Bahagia sekali rasanya saya Katrina Baharudin kembali hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini sambil menyajikan serangkaian informasi untuk Anda simak selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini Jumat 25 September 2026. Dan apa kabar Anda hari ini? Semoga saja sehat dan siap kembali menekuni tugas-tugas Anda hingga akhirnya nanti bisa menyelesaikan tugas Anda yang punya 5 hari kerja. Hari ini adalah hari terakhir Anda diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebelum menikmati weekend-nya besok. Dan untuk Anda yang mungkin sudah beraktivitas sedari tadi, semoga saja sampai detik ini semuanya tetap berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Dan simpatisan Susia, seperti biasa sebelum kita bersama di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan di antara. Sidak Satgas Migas di SPBU Masila, 2 pelanggaran ditemukan, antrean langgar aturan hingga apar tak tersedia. Kebakaran hebat di Supa, hanguskan rumah panggung dan mobil. Pemerintah Kabupaten Pindrang tantang PPL tingkatkan kinerja dan hadiahnya adalah perjalanan umroh. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama.

panjang. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan sumber air dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Karena itu, pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus memberikan dukungan sesuai kondisi dan kebutuhan petani, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Upaya tersebut juga dilakukan melalui pemanfaatan bantuan pompanisasi di Desa Samainre, Kecamatan Matero Sompe. Bantuan itu digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pompanisasi menjadi salah satu langkah untuk membantu petani mempertahankan tanaman hingga memasuki musim panen. Selain dukungan sarana pertanian, Bupati Irwan mengingatkan pentingnya kebersamaan dan koordinasi antar pengguna air. Keterbatasan pasokan air perlu diatur dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Ia pun mengajak petani untuk mengedepankan komunikasi serta mengikuti pengaturan distribusi air yang telah ditetapkan. Hal ini dinilai penting agar kebutuhan air di setiap wilayah dapat diakomodasi secara profesional. Pemerintah Kabupaten Pinrang menyiapkan penghargaan khusus bagi penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendampingi petani. Tak tanggung-tanggung, penghargaan yang disiapkan berupa perjalanan umrah. Namun PPL yang mendapatkannya harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Rencana tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis teknologi pertanian modern atau Advanced Agriculture System atau PMAAS di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang pada Kamis 24 September kemarin. Bupati Irwan mengatakan bahwa pemberian penghargaan itu dirancang sebagai pemacu semangat bagi para PPL agar semakin aktif mendampingi masyarakat tani. PPL memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi, teknologi, dan inovasi pertanian kepada petani. Karena itu, tugas PPL tidak semestinya berhenti pada pemenuhan administrasi. Pendampingan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, mulai dari persiapan tanam, penerapan teknologi, pemeliharaan tanaman, hingga peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen. Peningkatan kinerja PPL pada akhirnya harus bermuara pada perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tani. Pendampingan yang aktif juga dibutuhkan agar petani dapat mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi berbagai persoalan dalam setiap musim tanam. Ia pun meminta para PPL menjadikan rencana penghargaan tersebut sebagai pemacu untuk meningkatkan kapasitas, tanggung jawab, dan kualitas pendampingan di lapangan. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Sinapati Rudi, mengatakan peningkatan kinerja PPL harus berjalan beriringan dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Kolaborasi antara PPL, petani, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar berbagai program serta inovasi pertanian tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Ia pun berharap komunikasi dan pendampingan kepada petani pada musim tanam mendatang semakin intensif. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat lebih cepat diidentifikasi sekaligus dicarikan solusi. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap penguatan peran PPL tersebut turut mendukung daerah sebagai salah satu penyangga pangan, sekaligus memastikan bahwa program pembangunan pertanian memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Dengan skema penghargaan berbasis kinerja, PPL tidak hanya dituntut hadir di tengah petani, tetapi juga mampu menunjukkan dampak nyata dari pendampingan yang diberikan.

Sementara itu, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang. Sebuah rumah panggung di Kabupaten Pinrang ludes terbakar akibat si jago merah. Insiden itu terjadi di Dusun Palabasi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Peristiwa naas yang meratakan tempat tinggal warga tersebut terjadi pada Kamis 24 September kemarin pukul 13.05 WITA. Kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh adanya korsleting pada colokan listrik di salah satu bagian rumah warga. Rumah panggung terbakar milik Syahrudin yang dihuni 5 orang anggota keluarga. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta harta benda di dalamnya. Selain bangunan rumah panggung, satu unit mobil Daihatsu Xenia keluaran tahun 2013 juga ikut hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Pemilik rumah juga harus kehilangan sejumlah perhiasan emas dan seluruh perabot rumah tangga yang tidak sempat diselamatkan. Berdasarkan hasil pendataan sementara di lokasi kejadian, total kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran Satpol P3KP Pinrang yang menerima laporan langsung menerjunkan armada menuju lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman api turut dibantu armada damkar PLTD, personil BPBD, Tagana, aparat TNI Polri, serta bantuan dari warga setempat. Komandan Peleton Damkar Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Satpol P3KP Pinrang Hamsa membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran yang menimpa warga di Kecamatan Supa tersebut. Hamsa memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kebakaran yang mengejutkan warga setempat. Dan seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Syahrudin beserta 4 anggota keluarganya kini harus mengungsi dan menumpang sementara waktu di rumah kerabat terdekat mereka. Petugas Tagana Dinas Sosial Kabupaten Pinrang juga telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan para korban. Dan berdasarkan hasil pendataan awal, para korban kebakaran saat ini sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa pakaian, sandang, dan bahan pokok sembako. Tim Satgas Migas, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pinrang bersama unsur Forkopimca melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPBU Masila pada Kamis 24 September kemarin. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan BBM bersubsidi berjalan tertib sesuai ketentuan serta memenuhi aspek keselamatan bagi masyarakat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 2 pelanggaran. Pertama, sistem antrean kendaraan berdasarkan nomor polisi genap ganjil belum diterapkan sebagaimana diatur dalam surat edaran bupati. Dan kedua, petugas menemukan tidak tersedianya alat pemadam api ringan atau APAR di lokasi pengisian BBM. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang Muhammad Yusuf Nur mengatakan bahwa petugas langsung melakukan langkah penertiban atas temuan tersebut. Selain menertibkan sistem antrean, pengelolaan SPBU juga diberikan surat peringatan pertama atau SP1 atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan antrean dan standar keselamatan. Sementara itu, petugas penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS BBM turut melakukan pemeriksaan terhadap mesin dispenser di SPBU tersebut. Yusuf menegaskan, pengelola SPBU diberikan waktu maksimal 3 kali 24 jam untuk melengkapi fasilitas APAR sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, SPBU dapat dikenakan sanksi lebih lanjut berupa pembekuan izin operasional sementara. Langkah penertiban tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pengelola, melainkan memastikan pelayanan BBM kepada masyarakat berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan.

0: kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan generasi muda kembali diwujudkan Basnas Kabupaten Pinrang melalui penyaluran bantuan pendidikan kepada 15 siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pinrang. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan kepada peserta didik yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan pada Kamis 24 September kemarin. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari pemanfaatan amanah zakat untuk membantu meringankan beban kebutuhan pendidikan para penerima manfaat. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu siswa memenuhi keperluan sekolah sekaligus menjadi penyemangat agar tetap fokus mengikuti proses pembelajaran dan meraih cita-cita. Basnas Kabupaten Pinrang terus berkomitmen menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Melalui dukungan para muzaki, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga turut mendukung kesempatan pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.
1: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang,

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
9: Tidur cengar-cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
10: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
9: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
11: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
12: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak.
1: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Nah, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya, saudara, kali ini kita ke yang pertama, kita ke Kota Parepare, bahwa DPRD Parepare desak pemerintah kota bongkar batas usia bantuan disnaker dan guru bahasa Arab ikut tersandung aturan. Saudara, sejumlah kebijakan teknis pemerintah Kota Parepare mendapat sorotan DPRD. Regulasi mengenai batas usia, penerimaan bantuan dan pelatihan kerja hingga persoalan administrasi sertifikasi guru bahasa Arab dinilai perlu segera dievaluasi. Anggota DPRD Parepare dari fraksi P3, Rudi Najamuddin, menyoroti ketentuan batas usia maksimal 50 tahun bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan maupun mengikuti program pelatihan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Batas usia tersebut berpotensi membuat warga yang masih produktif kehilangan kesempatan mendapatkan program pemberdayaan dari pemerintah. Padahal, tidak sedikit warga berusia di atas 50 tahun yang masih aktif bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Rudi menyebut kelompok tersebut antara lain petani, nelayan, tukang kayu hingga pelaku usaha makan tradisional. Ia pun meminta pemerintah Kota Parepare tidak hanya berpatokan pada batas usia dalam menjalankan program pemberdayaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, Rudi mendorong adanya evaluasi terhadap aturan teknis, termasuk peraturan wali kota atau perwali yang menjadi dasar pelaksanaan program. Persoalan regulasi juga muncul di sektor pendidikan. Anggota DPRD Parepare dari Partai Gelora, Haji Asyari Abdullah, menyoroti kendala yang dialami guru honorer swasta, khususnya pengajar bahasa Arab, dalam proses pencarian tunjangan sertifikasi. Persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi termasuk surat keterangan wajib belajar. Ia menyebut salah satu persoalan yang dihadapi adalah belum masuknya bahasa Arab secara resmi sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di Parepare. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar tidak berujung pada terhambatnya hak guru yang telah memenuhi ketentuan sertifikasi. Dan ia pun meminta pemerintah Kota Parepare mencari solusi regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi sekolah dan guru dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa Arab. Dan menurut Asyari, persoalan tersebut bukan semata menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian terhadap guru yang telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Kebijakan pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada kebatuhan administratif, tetapi juga memastikan masyarakat yang menjadi sasaran program tidak kehilangan akses hanya karena ketentuan teknis yang dinilai perlu disesuaikan. Kini bola berada di tangan pemerintah Kota Parepare untuk menjelaskan dasar aturan tersebut sekaligus mempertimbangkan usulan perubahan yang disampaikan oleh DPRD. Dan kita ke informasi terakhir, saudara, bahwa tim gabungan URC, Resmo Polres Sidrap dan Reskrim Polsek Pancarijang amankan spesialis pencurian di wilayah Kabupaten Sidrap. Saudara, tim unit reaksi cepat atau URC Resmob Satreskrim Polres Sidrap bersama dengan unit Reskrim Polsek Pancarijang berhasil mengungkap serangkaian kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di sejumlah di wilayah Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial IR 25 tahun, warga Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian. Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Wilfrid Ambarita mengatakan, pengungkapan kasus bermula adanya laporan polisi terkait dugaan pencurian uang sebesar Rp800.000 yang terjadi pada hari Rabu 23 September di sebuah kios di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Selain kasus tersebut, polisi juga mengaitkan pelaku dengan laporan pencurian minyak goreng yang terjadi di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritengai pada 15 September dengan kerugian sekitar Rp3 juta. Kasus lainnya terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengai pada 18 September. Dalam kejadian tersebut, pelaku diduga mencuri 2 dos minyak goreng dengan kerugian sekitar Rp550.000. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, petugas mengumpulkan sejumlah rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Dari hasil analisis rekaman tersebut, polisi memperoleh petunjuk yang mengarah kepada IR 25 tahun sebagai terduga pelaku. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku di Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Dari hasil interogasi, yang bersangkutan mengakui telah melakukan sejumlah aksi pencurian di beberapa lokasi. Uang dari hasil kejahatannya, pelaku gunakan untuk kepentingan foya-foya dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh Satreskrim Polres Sidrap untuk menjalani proses hukum dan pengembangan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya tindak pidana lainnya. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saya ingatkan saudara dan saya sampaikan bahwa jangan lewatkan program siaran langsung kami dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Masjid Besar Al Munawarah Langa, di mana hikmah Maulid akan disampaikan oleh Dr. Haji Sufkasman LCMA. Beliau merupakan dosen UIN Alauddin Makassar dan pengurus MUI Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana Anda bisa mengikuti pada pukul 20.00 malam atau sesudah sholat Isya. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan melalui Facebook kami di Facebook kami di Susia FM Pintang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
2: Bener sayang, aku gak akan...
3: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.